sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Untuk hari ini masih bersama Vivi menemani sahabat semuanya. Di pada 27 ya, dan pukul 7 pagi hari ini cuaca cerah. Semoga melangkah untuk hari ini dengan semangat yang luar biasa juga, apalagi pagi ini Minggu yang masih suasananya dingin ya kan, masih tarik selimut mungkin ada karena nggak bisa tidur malam tadi karena kedinginan. Oh, diulang lagi dong. Tapi sayangnya untuk pagi ini sayangnya untuk dilewatkan untuk aktivitas pagi, rutinitas yang luar biasa, apalagi menemukan bahagia dalam kesederhanaan. Wah, pagi yang begitu indah, pagi yang begitu senantiasa memberikan cahaya yang indah juga nih untuk mataharinya. Kenapa kita harus tidur gitu ya kan? Untuk bangun nih sahabat, segera ya, jangan sampai terlewat juga nih program Vivi yang satu ini. Di program Selamat Pagi Pasisya ya, kita akan menemani sampai jam 8:30 saja. 0823 744145 91 selalu menyiapkan untuk semuanya.

0: halangi gitu. Jadi memang ya seperti ini aja lah, yang penting bisa nih menghibur sahabat-sahabat semuanya. Nah ini untuk Adit, silakan lagi Dit, gabung lagi Dit, 0823 7441 4591. Yuk gabung lagi Adit, kita tunggu nih yuk. Kadang Adit kalau ditunggu enggak juga nih. Oh udah ya, udah nongol Adit. Halo selamat pagi. Halo Adit, selamat pagi. Pagi Adit, gimana nih Padang, apakah masih hujan atau sudah bersinar cerah nih cahaya matahari pagi ini?
1: Pagi ini cuaca lagi cerah nih.
2: Harinya baru keluar sudah.
0: Iya deh, ah bener, cuaca udah keluar, udah bersinar cerah nih.
1: Ya udah bersinar cerah lagi nih pagi.
0: Semoga aja nggak diguyur hujan lagi.
1: Nggak hujan lagi kak.
2: Berapa hari macam
1: atas keluar sejak kabut asap melanda kan?
0: Iya. Apalagi mungkin kalau untuk hari ini ya cuaca semoga aja lah berawan. Belum ada nih informasinya.
1: Iya kak. Berawan ini kak. Hujan parah. Tadi malam hujan kak itu.
0: Iya, ada dibilang kak punya hujan-hujan pulang. Nih untuk Adit, ngapain biasanya ya. Dit minggu pagi nih Dit? Udah sarapan Adit kak?
1: Oh, kalau sarapan perlu tuh udah dari jam 6. Tadi saya boleh sampai ke teman nih kak.
0: Kenapa Adit sering makan sarapan pagi itu jam 6? Ayo.
1: Ya udah dibiasain kak, udah dibiasain
2: kak sama Jepanti, sama Jepanti kak.
1: Udah di pagi kak gitu.
0: Oh udah sarapan pagi ya. Oh berarti jam 6 itu udah sarapan pagi ternyata ya.
1: Udah ada jualnya kalau di Jepanti kak, kalau di rumah jam 9 sarapannya
0: kak. Kan senang kan di sana. Ah oh, udah teratur, dapat ilmu lagi kan.
1: Senang kan? Tapi
0: banyak
1: ada
0: nanti
1: teman sibuk kak Vivi.
0: Apa Dit?
1: Temanku bertambah gemuk
0: di sini. Ih alhamdulillah ya, tandanya Adit senang, tandanya Adit bahagia. Tapi kalau gemuk gak itu juga ya, gak melambang kesehatan. Iya, tapi kalau untuk kak Vi melihat Adit itu sehat deh kayaknya, sehat jasmani rohani. Iya makanya jaga-jaga juga, jaga-jaga kesehatan, jaga-jaga badan. Jangan terlalu gemuk, olahraga dirutinkan gitu ya kan.
1: Oke kak, oke kak. Kalau olahraga terlalu kak.
0: Karena pagi biasanya itu olahraga ya.
1: Paginya Rabu, sore olahraga.
0: Iya nih, siap-siap, baik.
1: Kalau tadi jam berapa caranya sarapannya di pagi-pagi kalau boleh tahu?
0: Jam sarapannya bila terjadi kelaparan di perut aja Dit. Bila lapar di perut aja baru sarapan. Tapi kalau nggak terasa lapar nggak sarapan, nanti aja sekalian siang.
1: Berarti Kak Vivi belum bisa mengatur pola makan Kak Vivi.
0: Oh. Ada sih, maksudnya kan gak harus nasi juga pagi itu, kan ada juga ngeteh, ada yang biasa ngopi juga, kadang ada juga pakai roti, nah itu.
1: Pada aku suka roti-roti, aku suka nasi-nasi,
0: Iya, sesuai selera aja sih sebenarnya ya, kadang dipaksakan gak itu juga, gak bisa juga. Adit mau request Adit?
1: Request lagu kak?
0: Boleh.
1: Request lagunya sesi potret.
0: Sesi potret. Oke Adit, tadi kita puterin ya.
1: Boleh dua kak?
0: Boleh.
1: Boleh. Lagunya goyang pica-pica aja lah tadi.
0: Goyang pica-pica. Selalu Adit gue yang pica-pica biar semangat.
1: Nanti kalau diminta lagu galau juga.

0: nanti kan.
1: Iya. Pagi-pagi jangan merusak mood, Dit. Karena kalau udah rusak mood itu pagi itu biasanya berantakan, Kak Vi, kalau kayak gitu. Makanya pagi itu Kak Vi usahakan harus semangat gitu. Karena kalau udah rusak pagi-pagi mood itu enggak berantakan aja lagi hari-hari. Pica-pica yang mana nih, Dit? Pica-pica yang dua. Kan ada satu lagi, terus pica-pica yang dua biasanya ya.
0: Yang dua lah, Kak.
1: Iya, pica-pica dua Juan Riza kan.
0: Yang lagi dua aja lah.
1: Iya
0: deh. Boleh salam.
1: Boleh, Adit, silakan salam-salamnya buat siapa? Mungkin ada yang terspesial hari ini atau mungkin ada yang berulang tahun hari ini.
0: Salamnya untuk Kak Vivi yang terspesial pagi ini untuk Kak Vivi.
1: Oke, makasih, Adit.
0: Kalau mungkinnya Ecirani yang ada di rumah, lagi masak
1: Eci nih, biasa kan. Terus siapa ya, lagi? Iya, baik.
0: Nah, Mus Jaya, aku bagiin lah satu persatu.
1: Ya, gabung lagi Mus Jaya, jangan sampai nggak ketinggalan nih.
0: Mus Jaya, gabung dong.
1: Gabung dong. Adit, kalau Adit nih, alhamdulillah gampang cepat dapat langsung ke orangnya nih.
0: Dalam kegalauan.
1: Jangan kegalauan dong, Dit, dibahas pagi-pagi, Dit.
0: Iya. Salamnya untuk siapa lagi ya? Pak Zal, selamat pagi Pak Zal.
1: Selamat pagi Pak Zal. Ya, Kak Fi aja yang jawab ya, pagi kembali Adit.
0: Salam untuknya Bang Yusipo, Bang Roma.
1: Iya. Baik.
0: Ada Jessica.
1: Siap.
0: Bungkus saja deh Pak. Pendengar radio lagi FM dimanapun berada.
1: Oke, Adit, makasih Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini buat Adit sudah bergabung. Dan yang lain mau bergabung kembali silakan ya 082374414591. Hari Minggu pagi gak harus juga harus tidur terlalu lama ya. Kita juga memberikan sesuatu yang spesial juga hari ini. Dan bukan sia-sia ya, kita juga yang melakukan yang bermanfaat mungkin bisa pagi ini. Ada filosofi piring di minggu pagi, maksudnya di sini sahabat kita itu menemukan ya bahagia dalam kesederhanaan. Jadi memang di tengah hiruk pikuk kehidupan modern yang serba cepat gitu, terkadang secangkir kopi hitam dan sepiring rebusan tradisional di minggu pagi ini itu menjadi pengingat hangat akan arti kebahagiaan yang bersahaja. Minggu pagi selalu memiliki ritmenya sendiri. Setelah melewati sepekan yang dipenuhi dengan tenggang waktu, tumpukan pekerjaan dan hiruk pikuk kehidupan untuk suasana ya di kehidupan kita di sini di Kota Painan tercinta. Pagi di akhir pekan adalah ruang hening ya yang paling dinantikan. Di meja makan kadang udah tersaji sepiring olahan hasil bumi, ada ubi manis yang dikukus hangat, ada jagung manis yang berkilau juga dan kacang tanah rebus yang gurih. Nah itu mungkin banyak ya, ditemani juga dengan secangkir kopi hitam tanpa gula yang masih mengempul uap halus. Wah. Sajian ini sederhana loh sahabat, tapi olahannya rumit. Nah, jadi kemasan serba praktis ala restoran modern, namun justru dari kesederhana itulah tersimpan filosofi hidup yang mendalam. Karena kita bisa kembali di ke akar kesederhanaan. Di era proses food dan makanan serba instan, kembali ke real food ya, atau makanan utuh adalah bentuk apresiasi terhadap tubuh dan alam. Ubi, jagung, dan kacang tanah itu adalah sahabat simbol hasil bumi yang jujur. Makanan ini tidak membutuhkan banyak bumbu tambahan untuk terasa nikmat. Rasa manis yang gurih alamiah sudah cukup memanjakan lidah. Dan juga tentang kopi nih. Kopi juga, kopi hitam, dan ini tentang keseimbangan rasa. Penikmat kopi paham betul ya bahwa menikmati kopi di minggu pagi bukan sekedar urusan kafein ya, untuk mengusir kantuk, melainkan sebuah ritual mindfulness yang mana momen ini pun hadir sepenuhnya di saat ini gitu, menikmati tiap tegukan, merenungi juga perjalanan pekan yang terlalu berlalu gitu ya. Jadi banyak menjeda sejenak juga sebelum melangkah lagi. Jadi menikmati rebusan dan kopi hangat di hari Minggu bukan sekedar sarapan, melainkan bentuk perawatan diri ya, atau self care sendiri yang paling membumi. Ini ada juga bentuk untuk mengisi ulang energi jiwa dan raga sebelum kembali berhadapan dengan rutinitas pekan yang baru, karena besok udah mulai lagi aktivitas banyak. Ya, bahagia itu ternyata tidak selalu tentang tempat yang jauh sahabat, atau tentang kemewahan yang mahal. Kadang bahagia itu sederhana, cukup sepiring ubi rebus aja, renyahnya kacangnya dan manisnya jagung, dan apalagi hangatnya kopi di minggu pagi yang tenang. Nih, selamat menikmati aja nih sahabat hari Minggu ini.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkis FM, sahabat di menit 27 dari pukul 8 pagi hari ini. Kita bahas itu program Selamat Pagi Pasis ya. Dan kita sapa juga ada WhatsApp nih dari sahabat kita, tadi ada Bujang Gaga. Katanya, "Assalamualaikum Vivi, apa kabar?" Alhamdulillah baik-baik untuk hari ini. Requestnya hari yang cerah buat jiwa yang sepi ya. Nanti kita akan putarkan untuk kesempatan kali ini. Salamnya untuk semua penyiar dan makasih. Oke deh, makasih kembali. Selamat pagi aja untuk semuanya di kesempatan kali ini. Selamat bergabung. Nanti kita akan lanjut untuk program berikutnya. Varian kisah saat lagi kawan mani sahabat untuk hari Minggu ini. Dan untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan sahabat. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat, keluarga menunggu di rumah.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Jalan Jago Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sudah kita siapkan hari ini, diantaranya ancaman bencana Sumatera Barat perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan. Mentawai tak lagi sendiri, Solo hingga Sijunjung kini tegaskan siap gelar Prof-Prof ke-16. Pemerintah Kabupaten Mentawai siap kirim kontingen dan jadi tuan rumah perhelatan Prof-Prof 2026. Informasi selengkapnya, sahabat, akan kita hadirkan di program Varia Langkisau hari ini, Minggu 20 September 2026.

Kita awal informasi yang pertama, di mana pemerintah Kabupaten Mentawai siap kirim kontingen dan jadi tuan rumah perhelatan Pemprov 2026. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinto Wardana tegas bahwa perhelatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi siap jadi tuan rumah dan siap untuk digelar tepat pada jadwal sebelum ditetapkan. Dalam hal ini, bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Kepulauan Mentawai terus memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-16 dijadwalkan berlangsung pada 2-14 Oktober 2026. Kepastian jadwal tersebut menjadi perhatian serius bagi Mentawai, pasalnya tidak hanya akan mengirimkan kontingen untuk berlaga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, tetapi juga dipercaya menjadi salah satu tuan rumah pertandingan untuk 5 cabang olahraga. Bupati Mentawai Rinto Wardana juga menyatakan persiapan sebagai tuan rumah maupun peserta Pemprov terus dikebut. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh kebutuhan penyelenggara dapat dipenuhi, sehingga pelaksanaan pertandingan di Mentawai berjalan lancar. Persiapan seperti perlengkapan venue tengah dikebut dan capaian sudah 80%. Termasuk sejumlah fasilitas sudah tersedia dan dapat digunakan, sedangkan beberapa bagian lainnya masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap aspek pendukung lainnya, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan teknis pertandingan. Rinto juga menyatakan anggaran tersebut bahkan telah ditambah agar berbagai kebutuhan yang muncul selama proses persiapan dapat terakomodasi.

Informasi berikutnya, sahabat Mentawai tak lagi sendiri solo hingga si junjung, kini tegaskan siap gelar Proprov ke-16. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi ke-16 Sumatera Barat 2026 mulai semakin terlihat. Jika sebelumnya Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu daerah yang paling tegas menunjukkan kesiapan, kini sejumlah daerah lain ikut menyatakan siap menyambut pelaksanaan Proprov yang dijadwalkan berlangsung 2-14 Oktober 2026. Kota Solo menjadi salah satu daerah yang paling menonjol. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra menegaskan pemerintah daerahnya siap mendukung pelaksanaan Proprov sesuai jadwal. Bahkan berbagai venue disebutkan telah tersedia dan Kota Solo dipercaya menjadi tuan rumah pembukaan Proprov pada 2 Oktober mendatang. Pembukaan dijadwalkan berlangsung di lapangan Merdeka Kota Solo, sementara penutupan akan digelar di Main Stadion Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman pada 14 Oktober 2026. Kesiapan juga datang dari Kabupaten Sijunjung. Koni Sijunjung juga memastikan pengurus, pelatih, dan atlet terus mematangkan persiapan. Mereka bahkan menargetkan tidak sekadar berpartisipasi, tapi berjuang meraih medali dan membawa nama Sijunjung ke posisi terbaik. Sementara itu, Padang Pariaman juga memiliki peran penting dalam penyelenggara. Selain menjadi salah satu tuan rumah bersama, daerah ini dipercaya menjadi lokasi penutupan Proprov yang ke-16. Sebelumnya, Mentawai memang telah terlebih dahulu menunjukkan keseriusan sebagai tuan rumah. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dari 12 daerah tuan rumah bersama dan akan menggelar pertandingan di 5 cabang olahraga. Dengan semakin banyaknya daerah yang menyatakan kesiapan, persiapan Proprov ke-16 kini mulai memasuki fase yang semakin serius. KONI Sumatera Barat sendiri memastikan pelaksanaan tetap mengacu pada jadwal 2-14 Oktober 2026.

Informasi berikutnya, sahabat, diduga jalan licin Toyota Avanza hilang kendali hingga masuk jurang di Kelok, Sikubang. Kecelakaan tunggal melibatkan mobil Toyota Avanza BA1837CO terjadi di jalan lintas Padang Panjang Batu Sangkar, tepatnya kawasan Kelok Sikubang, Kabupaten Tanah Datar, pada Sabtu sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil tersebut dikemudikan Muhammad Rehan, 25 tahun, warga Simabur. Saat kejadian, kendaraan datang dari arah Batu Sangkar menuju Padang. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod SHMH menyatakan sesampainya di lokasi kejadian kendaraan memang mengalami hilang kendali akibat kondisi jalan yang licin. Mobil kemudian masuk ke dalam jurang di sisi kiri jalan jika dilihat dari arah Batu Sangkar menuju Padang. Saat kejadian kondisi jalan dilaporkan beraspal baik, dilengkapi marka jalan, cuaca dalam kondisi gerimis sementara pandangan pengemudi tidak terhalang. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai 3 juta rupiah.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tongkin. Mama Uwo! Oh, Mama Uwo! Sibuk mana Mama Uwo, Ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, alah leh.
7: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mama Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mama Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolong anak.
6: Bak aku tak gagal mana Mama Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
7: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
6: Jadwal bagai ya?
7: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
6: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
7: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
6: Yolah ko betul. Sekolah betul lah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM, sahabat, kita masih di program Varia Langkisau. Promosi Budaya Asia 2026 perkuat hubungan Sumatera Barat dan Jeonbuk Korea. Gubernur Sumatera Barat Baldian Syarullah menghadiri promosi Budaya Asia 2026 yang mempertemukan kekayaan budaya Sumatera Barat dengan budaya Provinsi Jeonbuk Republik Korea di Gedung Bagindo Aziz Chan Yun Center Kota Padang. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dan Provinsi Jeonbuk Korea Selatan yang selama ini telah terjalin melalui hubungan sister province. Pertukaran budaya menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di berbagai bidang. Gubernur Baldi juga menyatakan promosi Budaya Asia 2026 tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga ruang bagi masyarakat Sumatera Barat dan Jeonbuk untuk saling mengenal, menghargai, dan mempererat hubungan persahabatan. Hubungan kerjasama yang telah terbangun pada tingkat provinsi perlu terus dikembangkan hingga ke tingkat pemerintah kota. Karena itu, pemerintah kota Padang didorong untuk mulai menjejaki peluang membangun kerjasama sister city dengan salah satu pemerintah kota di Jeonbuk yang memiliki kesamaan karakteristik, potensi maupun prioritas pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, Melji juga mengajak delegasi Jeonbuk untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam, sejarah, budaya, dan kuliner Sumatera Barat melalui rangkaian city tour dari Kota Padang hingga Kota Bukit Tinggi. Kerjasama tersebut diarahkan untuk meningkatkan saling pengertian dan pertukaran budaya antar Sumatera Barat dan Jeonbuk melalui pendidikan, penyebaran bahasa, serta pengenalan budaya Korea. Melalui kesepakatan tersebut, pihak Jeonbuk akan mendukung keberlanjutan pengoperasian Hangul Hakdang di Sumatera Barat termasuk dukungan keuangan sesuai ketentuan anggaran serta penyedia buku pelajaran bahasa Korea dan bahan ajar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Forex and International Police Affairs Provinsi Jeonbuk Kim Moon Kang, Presiden JPK Ki So Kim, serta para tamu undangan dan masyarakat Kota Padang.

Informasi berikutnya, sahabat Bukit Tinggi cetak sejarah guru besar hukum Islam pimpin MUI langsung dijadikan contoh se-Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi kembali menorehkan sejarah baru dalam dunia keulamaan Sumatera Barat, di mana Profesor Dr. Haji Edi Rosman SAG MHUM, guru besar hukum Islam di UIN Syekh Muhammad Jamil Jamek Bukit Tinggi, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi untuk periode 2025-2030. Terpilihnya Edi Rosman pada Minggu 19 September 2026 menandai babak baru kepemimpinan MUI Bukit Tinggi. Sosoknya yang berlatar akademis dan pakar hukum Islam diharapkan mampu memperkuat peran MUI dalam memberikan pandangan serta kontribusi nyata bagi persoalan keumatan. Kepemimpinan periode ini pun dituntut menjadi berbagai dinamika persoalan keagamaan, sosial, kemasyarakatan yang semakin kompleks. Bukan hanya soal pergantian Ketua Musyawarah Daerah atau Musda Kota Bukit Tinggi tahun 2026 mengusung tema menguatkan peran ulama menegaskan meneguhkan persatuan dan mewujudkan kemaslahatan umat menuju Kota Bukit Tinggi yang gemilang. Di mana pertama sebagai pelopor Musda Kota Bukit Tinggi adalah Musda pertama yang dilaksanakan di tahun 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini menunjukkan kesiapan, kekompakan dan keseriusan pengurus MUI Kota Bukit Tinggi dalam menjalankan amanah organisasi. Dengan terpilihnya Profesor Edi Rosman, publik kini menanti langkah-langkah strategis dan program prioritas kepengurusannya. MUI Sumatera Barat pun berharap semangat dan kesuksesan Musda Bukit Tinggi menular ke 18 kabupaten kota lainnya yang akan segera melaksanakan Musda di tahun 2026. Bukit Tinggi telah membuktikan ulama dan umara bersatu, umat pun semakin kuat. Itulah sebarangkali informasi di program Varia Langkiso edisi hari ini Minggu 20 September 2026 dan nanti kita akan ikuti untuk program berikutnya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai teman-teman, dengarkan terus Radio Langkisau FM.

0: Kabi, kisah teladan Nabi.
1: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe.
2: Mutiara untuk anak berbakti. Di suatu desa kecil, hiduplah seorang lelaki paruh baya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua, untuk sawah dan ladang sayur.
3: Sudah saatnya menanam gandum. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu.
2: Namun, sayang sekali, dari empat anak lelaki yang dia miliki, hanya ada satu anak yang bersedia bekerja di ladang. Dia adalah Faiz, anak paling bungsu. Setiap pagi, ayah dan Faiz selalu sibuk mencangkul sawah. Mereka bekerja dengan semangat. Sesekali, mereka berhenti untuk meregangkan badan dan istirahat sejenak.
4: Semoga pekerjaan kita hari ini lancar ya, ya.
3: Amin.
2: Setelah beristirahat, mereka pun kembali sibuk. Begitulah, dimulai dari menyiapkan lahan, menanam, hingga merawat. Semuanya dilakukan oleh mereka berdua. Beberapa bulan kemudian, waktu panen pun tiba. Sang ayah mencoba meminta bantuan kepada ketiga anaknya yang lain.
3: Nak, bantu ayah memanen padi ya.
5: Ah, tidak mau. Aku malas.
6: Kan sudah ada si Faiz.
2: Sang ayah menghela nafas. Lagi-lagi, mereka bertiga tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah. Beberapa waktu kemudian, panen pun selesai. Sang ayah membagi hasil penjualan kepada keempat anaknya.
5: Yuhu, aku dapat uang lagi.
2: Mereka menggunakan uang itu untuk foya-foya semata, seperti berjudi, membeli baju-baju mahal, dan lain sebagainya. Jika membutuhkan uang, mereka tak segan-segan meminta lagi kepada si ayah. Seperti sore itu, mereka bertiga meminta uang lagi kepada sang ayah. Jumlah uang yang diminta sangat banyak. Sang ayah pun terkejut mendengarnya.
3: Untuk apa, nak? Bukankah aku sudah memberi banyak kepada kalian?
5: Pokoknya, kami minta lagi.
2: Akhirnya, si ayah memberikan uang kepada mereka. Ia takut ketiga anak itu mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Berbeda dengan ketiga kakaknya, Faiz selalu menabung dan menggunakan uang itu untuk hal-hal yang penting saja. Misalnya saja, saat ini ia ingin membelikan hadiah untuk sang ayah.
4: Caping ayah sudah rusak. Aku akan membelikannya minggu depan. Bismillah, semoga uangnya cukup.
2: Baginya, melihat ayahnya tersenyum senang sudah lebih dari cukup. Suatu hari sang ayah jatuh sakit. Ia merasa sesak di dadanya dan mengalami kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu pun, hanya Faiz saja yang bersedia merawatnya.
4: Ayah, besok aku akan pergi ke kota sebelah. Aku dengar di sana ada obat untuk penyakit pernafasan ayah.
3: Hati-hati ya, nak. Semoga Allah selalu melindungimu.
2: Faiz benar-benar mencari obat pagi harinya. Dia pergi ke kota sebelah seorang diri. Satu persatu toko telah didatanginya. Namun, hingga matahari terbenam, Faiz belum juga menemukannya.
4: Masih ada satu tempat yang belum aku kunjungi. Semoga aku bisa mendapatkan obat itu.
2: Satu jam kemudian, Faiz bertemu dengan pemilik toko obat yang terakhir. Ia pun menanyakan ketersediaan obat untuk penyakit ayahnya.
3: Sayang sekali, aku juga kehabisan bahan obat itu. Tetapi, kau bisa mengukus buah pir dan air jahe untuk meredakan batuk ayahmu.
2: Faiz lantas mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Faiz dengan tekun memberikan kukusan pir dan air jahe kepada ayahnya. Namun, sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Semakin hari, kondisi ayahnya semakin parah. Hingga suatu hari, si ayah berkata,
3: "Terima kasih karena telah merawatku dengan baik, nak."
2: Belum sempat Faiz menjawab, si ayah telah lebih dulu menghembuskan napas terakhirnya. Faiz pun menangis keras. Ia sedih karena kehilangan ayah yang dicintainya. Pemakaman telah selesai. Hingga pelayat terakhir pulang, Faiz masih bertahan di atas makam sang ayah.
4: "Ayah, bagaimana aku akan hidup setelah engkau pergi? Dengan siapa lagi aku berjuang?"
2: Dia terus termenung, mengenang masa-masa indah bersama ayahnya. Kini, tidak akan ada lagi teman untuk menggarap ladang mereka yang sangat luas itu. Malam harinya, keributan terjadi di rumah Faiz. Ketiga kakak Faiz saling berebut harta warisan. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya mereka bersepakat.
5: "Ladang sayur ini untukku, sebagai anak pertama. Sawah menjadi milikmu.
6: Dan seluruh emas serta rumah ini menjadi milikku.
5: Kandang domba dan sepeta ladang kecil di dekatnya menjadi milikmu. Jangan mengeluh, berterima kasihlah kepada kami."
4: "Bismillah, tanah itu sudah lebih dari cukup untukku."
2: Hari itu juga, Faiz keluar dari rumah yang selama ini ditempatinya dan pindah ke ladang miliknya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Faiz berhasil membangun sebuah rumah. Ladangnya subur dan domba-domba miliknya terlihat sehat. Yang paling penting adalah ia berhasil menikah dengan wanita yang sangat baik.
7: "Apakah ada yang bisa aku bantu, suamiku?"
8: "Kemarilah, bantu aku memerah susu ini."
2: Pada suatu malam, Faiz bermimpi bertemu dengan ayahnya di dekat ladang mereka dulu.
3: "Anakku, ambillah 100 dinar dari bawah pohon itu."
8: "Uang untukku ya?"
3: "Tentu saja, kau bisa memastikannya sendiri."
2: Belum sempat Faiz mengucapkan terima kasih, si ayah menghilang. Setelah itu, Faiz terbangun dari mimpinya. Faiz memimpikan hal yang sama selama 3 hari berturut-turut. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada istrinya.
8: Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mencarinya sesuai perkataan ayah?"
7: "Ikuti saja kata hatimu. Dan jika engkau berhasil menemukannya, ambillah sesuai keperluan kita saja."
2: Keesokan harinya, Faiz pergi ke ladang milik ayahnya seorang diri. Ia miris melihat ladang yang dulunya subur kini menjadi tidak terurus.
8: "Ya Allah, padahal tempat ini dulunya sering menghasilkan sayur-sayuran yang bagus. Sebenarnya, bagaimana cara kakak merawatnya?"
2: Kenangan saat menyiram tanaman bersama ayah terlintas di pikirannya. Begitu pula dengan kenangan-kenangan yang lainnya. Faiz mengedarkan pandangan ke sekitar ladang. Lalu, ia menemukan pohon yang dimaksud oleh ayahnya dalam mimpi.
8: "Apa benar ayah menaruh banyak uang di bawah pohon itu? Kenapa aku ragu? Aku akan mengikuti perintah ayah saja."
2: Ia pun melangkah mantap ke arah pohon besar itu dan mulai menggali. Faiz terkejut ketika dia menemukan sebuah kotak harta di bawah pohon. Persis seperti yang dimaksud ayahnya dalam mimpi.
8: "Aku tidak menyangka ayah benar-benar menyimpan 100 dinar di sini. Terima kasih ya, tapi aku akan mengambil 1 dinar saja, karena ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku."
2: Sepulang dari ladang, Faiz mampir sebentar ke sebuah toko ikan di pasar.
8: "Aku akan membeli ikan besar ini, berapa harganya?"
5: "Cukup 5 dirham saja anak muda."
2: Faiz memberikan 5 dirham sesuai yang diminta si pedagang.
5: Semoga hidupmu penuh berkah.
2: Faiz mengucapkan terima kasih lalu pamit pulang. Hari telah berubah menjadi sore saat Faiz sampai di rumah. Ia segera menghampiri istrinya lalu menceritakan penemuannya.
8: Istriku, aku menemukan uang seperti perkataan ayah. Tapi aku hanya mengambil 1 dinar saja. Aku menggunakannya untuk membeli ikan ini.
7: Tidak apa, kita memang tidak membutuhkan banyak uang.
2: Sesaat kemudian, Faiz sibuk membersihkan sisik serta kotoran di perut ikan.
8: Hmm? Apa ini? Masya Allah.
7: Ada apa suamiku?
8: Aku menemukan mutiara di dalam perut ikan.
7: Masya Allah, mutiara itu besar dan indah sekali.
2: Hari berikutnya, Faiz dan istrinya membawa mutiara itu ke sebuah toko perhiasan.
3: Wah, mutiara ini sangat langka. Aku akan membelinya dengan harga tinggi.
8: Berapa harga yang kau berikan?
3: 100 dinar.
2: Masya Allah. Mereka senang sekali karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Hari yang luar biasa itu pun berlalu. Ketika Faiz terlelap dalam tidur, dia mimpi bertemu dengan ayahnya lagi. Kali ini, wajah ayahnya terlihat bahagia.
3: Mutiara yang kau dapatkan adalah ganti dari 99 dinar yang tidak kau ambil.
8: Jadi, mutiara itu juga dari ayah?
3: Benar. Aku memberikannya karena kau adalah anak yang berbakti.
2: Sebagai bentuk rasa syukur, Faiz dan istrinya membagikan sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan.
9: Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikanmu, nak.
8: Sama-sama, Nek.
2: Baktinya kepada sang ayah mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah.
10: Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Dia pun memutuskan naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke negara lain. Langit malam yang gelap mulai dihiasi kilatan-kilatan petir disertai dengan gemuruh yang menggelegar.
11: Badai akan segera datang.
10: Nabi Yunus tidak melawan. Nabi berpikir, apakah ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia telah meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan perintah dari Allah.
12: Penasaran dengan kisah akhirnya? Video ini bisa ditonton di Kabi loh. Kabi punya banyak video inspiratif tentang teladan Nabi, tokoh Islam, hingga fabel dalam Al-Quran.
13: Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.

Kami dari Saribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih masyarakat TV menemani sahabat tentunya untuk hari ini di Wisata Pesisir Selatan edisi Minggu 20 September 2026. Apa kabar hari ini sahabat? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, happy dan tentunya juga siap menjalani aktivitas. Buat sahabat yang sedang di rumah, di perjalanan, lagi kerja atau mungkin sedang menikmati waktu santai, tetap bersama Langkis FM karena selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol nih hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga wisata gitu ya kan, banyak di tempat-tempat menarik yang bisa dikunjungi dan juga ada tips sederhana yang nanti akan kita hadirkan supaya perjalanan lebih nyaman, aman dan pastinya lebih berkesan. Sahabat semuanya, siapa bilang sih liburan selalu pergi jauh? Enggak juga ya. Kadang kita terlalu sibuk nih mencari destinasi yang viral di media sosial sampai lupa bahwa di sekitar kita juga banyak nih tempat menarik. Pesisir Selatan misalnya, kita punya pantai, kawasan perbukitan, sungai, air terjun, wisata bahari, sampai desa-desa dengan suasana yang masih asri. Jadi kalau di akhir pekan punya waktu kosong, enggak harus langsung mikir perjalanan jauh ya. Coba cari dulu di sekitar tempat tinggal gitu ya kan, apakah ada yang menarik nah di sini. Nah, untuk sahabat sebelum berangkat juga kita harus perlu perhatikan, pertama adalah cek kondisi cuaca. Apalagi nih kalau destinasi yang dituju merupakan wisata alam seperti pantai, sungai, air terjun ataupun daerah perbukitan. Yang kedua nih, cek kondisi kesehatan ya. Dan juga kondisi kendaraan pastinya perlu, karena bahan bakar cukup, bahan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan jangan lupa membawa perlengkapan yang memang dibutuhkan. Jangan membawa barang terlalu banyak. Nah ini dia nih sahabat, bawa barang yang benar-benar diperlukan saja ya. Semakin ringan bawaan, biasanya perjalanan juga terasa lebih nyaman. Dan yang keempat, di sini jangan lupa ya membawa air minum dan makanan ringan secukupnya. Karena perjalanan wisata itu bukan cuma soal destinasi, tapi juga soal bagaimana kita untuk mempersiapkan perjalanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak? Kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
3: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus,
9: Kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
17: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
18: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nanti ke dalam rumah.
17: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
18: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
17: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan kalau kita mau bersama.
18: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
17: Maksud ayah?
18: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, Ma. Dan rasakan, Ibu.
17: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
18: Iya kan? Sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
17: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
18: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
17: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
18: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
17: Ya, ayah.
14: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
19: Hah, mama Uwoko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mawo! Oh, Mawo! Sibuk mana Mawo, ma? Subuh hari baru Mawo. Ayo, alale.
20: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, ma. Tolong sebentar Mak Uwo siku Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolong ana.
19: Bak aku tak gagal mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, encak.
20: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
19: Bajet wal bagai ya.
20: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
19: Betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwoko ya?
20: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
19: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Kas Tottenham Hotspurs yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해드리고 싶고 잘했다.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pemuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini, ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brujon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives, we are happy with the result, of course,
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
10: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
11: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
9: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS

0: PS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
1: Pertama, syukur alhamdulillah, pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
0: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
2: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
0: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri askar bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar nanti pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali saya temani Anda semuanya dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Judika dengan Kenangan Yang Salah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: baik itu sholat. Nanti puasa, zakat, haji belakangan. Makanya kenapa anak usia 7 tahun khususnya tegas diminta, dilatih, dididik untuk sholat dengan benar. Kenapa? Supaya tumbuh jadi orang baik. Kepada Allahnya dia baik, kepada orang tuanya dia berbakti, kepada lingkungannya dia baik. 10 tahun masih sulit, diapakan bu? Oh, main pukul aja. Deh. Saya bingung sama ibu hari ini. Anak kurang baik dipukul. Doroba yadribu itu tidak selalu memukul. Idrib itu artinya buat pelajaran sampai mengerti. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Di situ ngasih contoh Al-Baqarah ayat 26. Allah memberikan contoh, berikan contoh pada anak supaya dia mengerti kalau meninggalkan salat akibatnya begini. Kalau di Arab tradisinya pukul-pukul biasa. Ya, kita dibalik bisa dengan contoh yang lain. Boleh enggak salat tapi uang jajan hilang hari ini. Pada anak-anak yang masih memikirkan jajanan, cari supaya dia mengerti pentingnya sholat. Buya, kenapa harus sholat? Ahmad tanya, supaya Allah sayang dengan mas. Kalau Allah sayang, nanti mainan dikasih. Buya dikasih sehat. Bunda dikasih sehat. Kita bisa jalan-jalan lagi. Ayo udah, sekarang kita sholat. Nanti, waktunya belum tiba. Supaya mengerti. Nah, itulah di awal itu, sejak TK itu sholat. Supaya jadi anak baik. Alhamdulillah di Indonesia ini sudah advance. TK sudah manasik. Betul ya? Gak apa-apa, gak salah. Tidak salah. Ya. Cuma sholatnya diperbaiki. Nah, kalau sudah demikian, terbentuklah sifat baik yang muncul dari iman. Di dalam Al-Quran, diturunkan urutan-urutan keberyakinan kita kepada Allah. Dari mulai Islam, kemudian di dalamnya ada iman, lantas mengalami peningkatan menjadi sifat takwa. Islam, iman, takwa, nanti dari takwa itu orangnya disebut taqi, kalau satu orang, kalau banyakkan disebut muttaqin, dari muttaqin puncaknya menjadi muhsinin. Itu urutannya. Nah, nanti dilihat sampai pagi ini kita di level yang mana. Ya, karena keripik aja ada levelnya sekarang. Ya. Nah, demikian keimanan juga seperti itu. Islam orangnya disebut muslim. Ya, cara cepatnya begitu. Kalau ada IA orangnya pasti UI. Ya. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, islah orangnya muslim, ihsan orangnya muslim, gitu ya. Itu rumus cepat ya. Ya. Saya sedang merumuskan untuk rumus belajar cepat bahasa Arab. Ya, jadi di situ nanti ada rumus-rumus yang insya Allah mudah dipelajari. Kembali lagi, level pertama Islam, orangnya disebut Muslim bagi yang, ini poinnya, telah bersyahadat dengan lisannya dan mengikrarkan dengan lisan itu kebertuhanannya kepada Allah dan menetapkan sosok Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Maka ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu adalah standar syarat pertama seseorang dinyatakan sebagai muslim. Mengikrarkan diri, berkomitmen untuk mengislamkan dirinya. Maka disebut apa? Muslim. Diucapkan dengan lisan. Menjadi iman ketika lisan itu meneruskan konfirmasi syahadatain itu ke dalam hati, ke qalbu. Jadi dari lisan turun ke hati, bukan dari mata. Ya, sekarang kan banyak yang dari mata turun ke hati. Nah, Islam menjadi iman itu dari lisan turun ke hati. Tasdiqun bil qalbi. Kalau hanya diucapkan dengan lisan, tidak dikonfirmasi oleh hatinya, maka belum menjadi iman sepenuhnya, baru Islam. Itu yang ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu, ada segelintir orang-orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Amanna, kami telah beriman." Berarti level kedua kan? Ya. Lalu urusan ini karena sudah masuk ke dalam hati, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Yang mengetahui hati siapa? Nah, makanya doanya kan, ya muqallibal thabbit qulubana 'ala dini 'ala iman. Karena yang disebut din nanti yang sejati itu ada unsur imannya. Baik, pembukanya disebut Islam. Dikonfirmasi di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Maka dikatakan di pokok pilar Islam yang lima itu, perkara pertamanya syahadatin, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Nah, pilar ini kalau ingin kokoh mesti dinaikkan levelnya ke level pilar iman. Maka nanti dicek sumbernya di mana, di hatinya. Qul lam tu'minu, Allah jawab, katakan Muhammad pada orang-orang ini yang datang kepadamu mengatakan telah beriman, lam tu'minu, belum sampai kalian ke level iman itu. Kan? Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru mengkonfirmasikan keislaman karena baru berkata dengan lisannya. Kan? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang dikatakan di lisan itu belum sampai ke hatinya. Awas, hati-hati nih. Belum sampai ke mana? Ke dalam hati. Karena nanti beda antara aktivitas lisan dengan keyakinan dan perilaku hati itu akan berbeda. Tidak sama. Saya tanya ibu, cinta di lisan dengan cinta di hati dalam mana? Jangan ketawa. Dalam yang sampai ke hati ya. Kasih sayang kepada anak itu ya, dalam lisan ataukah di hati? Di hati. Karena yang kalau sudah sampai ke hati, semua organ akan dibimbing untuk berperilaku. Kasih sayang itu kalau mengalirnya dalam hati, itu mata itu menatapnya lain. Lisan akan dibimbing cara bicaranya. Tangan akan dibimbing cara berperilakunya kalau sudah sampai ke hati. Kalau cuma dikatakan di lisan belum ke hati, itu tandanya belum serius. Ya, ini level pertama. Rumus dalam tafsir, salah satunya ada teori begini. Jika disebutkan di dalam Al-Quran, satu gelar, kelompok, atau keadaan yang tidak menyebutkan langsung detail tokohnya. Siapa ia, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang berbeda, dengan tokoh yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Baik, saya tanya, sekarang ini ada nggak orang yang mengatakan dengan lisannya muslim, beriman, ya, tapi nggak sampai ke hati imannya, ada nggak? Nah, konfirmasinya bagaimana? Gini cara ngeceknya gini. Ini kita turunkan table Qur'annya ya, jadi kalau nanti ngajinya insya Allah sudah agak banyak, kita bisa turunkan seperti ini, kayak bentuk diagram gitu. Ya, kelihatan bu ini? Ini pinter belum, belakang nganggap tuh. Berarti yang sana sudah beriman kuat sekali tuh. Islam, iman, ya, takwa, pakai Q aja lah. Kemudian ada ihsan. Ya. Ada tetangga saya nama anaknya Islam, iman dan ihsan. Tiga. Ini orangnya muslim. Ini mukmin. Yang ini taqi, jamaknya muttaqin. Kemudian yang ini muhsin. Tuh ya. Dah, pelan-pelan. Ini dikonfirmasinya dengan lisan, diagramnya begitu ya. Konfirmasinya dengan apa? Lisan. Kita tuliskan dalam kurung syahadatain, disingkat syahadat. Ya, kurung tutup supaya tidak lepas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Baik. Nah, ini nanti kalimat di lisan itu harus tembus kepada hati, di kolbu, tempatnya ini kolbu, di dalam jiwa. Kalimat ini, syahadat, ketika masuk ke dalam kalbu, nanti ini jadi cahaya, jadi nur. Ya. Dibimbing oleh Allah, nurun ala nur. Cahaya ini nanti yang akan memberikan satu pancaran ke semua bagian tubuh kita untuk beraktivitas. Ya. Karena sudah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Allah, di sini disebutkan Allah di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti kalau sudah sampai ke hati, ke kalbu, ya, dia jadi cahaya di dalam kalbu kita, dikonfirmasi ketika mendengar nama Allah, ada getaran di sini nanti. Ya, getarannya beda dengan getaran-getaran lain. Kan di dunia ini ditampakkan berbagai macam getaran untuk mengkonfirmasikan perbedaan antara getaran keimanan ini dengan getaran yang lainnya. Anda kalau ke sini pakai mobil agak kencang, lihat polisi, kan ada getaran di hati kan? Ya kan? Huh? Punya utang sama teman-teman kelihatan dari jauh ada getaran kan? Nah, getaran utang dengan getaran iman beda tuh. Ya, nah, itu beda-beda. Ya, ada kasih, ada sayang, ada macam-macam. Maka di mana dalilnya supaya tidak terkesan kita itu mengada-ngada atau mencocok-cocokkan? Dalilnya kita turunkan di Quran surah ke-8 ayat ke-2. Kalau yang ini nanti, ini disebut din Islamnya, Quran, surah ke-3 ayat 19. Ya. Kemudian konfirmasi syahadatnya, ini ada di Quran, surah ke-20 misalnya Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Di alam rahimnya dikonfirmasi di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini. Cepat dulu ke sini. Innamal mu'minun tuh, bukan muslimun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qalbu. Ciri insan beriman itu yang sudah masuk level mukmin, innamal mu'minuna adatul hasri, innama adatul hasri, huruf untuk membatasi. Jadi batasnya di level mukmin saja. Sungguh ciri seorang yang sudah beriman itu, idza dzukirallahu, di antara tandanya bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum. Qulub itu jamak dari kata qalbu. Qulub jamak dari kata qalbu. Kata qulub pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Ya. Baik, sini idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran konfirmasi dalam qalbunya, getaran imannya. Nah, untuk mengkonfirmasi itu, mengecek, disebutkan, diperdengarkan, kan konfirmasinya dari telinga ke hati kan? Kan kalau disebutkan mendengar kan? Nah, dari telinga ini dikonfirmasikan ke hati, ada getaran, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun. Udhunun, jamaknya adhan. Maka dalam adhan diperdengarkan sampai ke telinga kita. Setiap hari, 5 kali pergantian waktu. Dari subuh, awal kita beraktivitas sampai ke malam ke isya. 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi pagi dicek ada iman enggak? Kesiang ada iman enggak? Kesore ada iman enggak? Menjelang malam ada iman enggak? Sampai mau tidur beriman enggak? Ya, karena nanti iman itu dijaga dengan level keislamannya. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai wafat kecuali menjadi apa? Muslim. Muslim di situ nanti disandingkan dengan takwa, bukan sekedar muslim, tapi muslim yang sudah membawa sifat takwa. Itu yang di Ali Imran di ayat ke berapa? 102. Iman disebutkan, takwa disebutkan, Islam disebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu iman ittaqullaha haqqa tuqatih taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena begini, kata Nabi, ada yang paginya itu iman masih ada, sorenya sudah hilang. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diperdengarkan di telinga kita untuk mengonfirmasi imannya masih ada enggak. Sekarang dalam azan itu, kalimat azan yang pertama yang disebutkan apa? Allah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika mendengar itu, kalau sudah ada iman, itu konfirmasinya dari hati, bukan dari lisan. Hatinya bergetar. Baru nanti diteruskan ke lisan dengan suara fitrah, ya Allah sudah azan. Nah, semakin kuat imannya, semakin berbeda getarannya. Jadi kalau dengar begini, Allahu akbar, Allahu akbar, hati bergetar, lisan berkata, ya Allah sudah azan. Nah, itu adalah iman standar. Standarnya begitu. Jadi belum kuat. Karena pakai innama. Standar orang beriman itu jika disebutkan ada konfirmasi. Jadi kan? Nah, misal subuh tadi jam berapa ya? 4.30, 4.36, 4.38 terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah tentang sholat subuh. Ya, karena husnudzan ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Itulah kenapa adzan itu, kenapa ada perbedaan waktu di setiap tempat, supaya lafaz adzan terdengar oleh semua orang di semua wilayah dan 24 jam dia terdengar tanpa berhenti. Itu rahasianya. Kenapa ada beda-beda waktu? Ini kok Bintaro beda dengan Tanah Kusir? Tanah Kusir dengan Tanah Suci beda jauh, gitu kan? Dan seterusnya. Kenapa? Supaya 24 jam itu berputar terus, diperdengarkan dan iman tidak berhenti sehingga kita tidak bisa ngeles saat hari kiamat. Ya, saya tidak kenal engkau ya Allah, diperdengarkan 24 jam enggak kenal juga. Ya kan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau kita ambil tengah-tengah lah, 4.35, kemudian diperdengarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada konfirmasi, ya Allah sudah adzan. Bangun kita. Karena dengar itu. Ya, itu menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Quran surah kedua ayat 238. Kita runtut dengan dalilnya. Quran surah 2 ayat 238. Paling kanan sebelah pojok atasnya. Hafizu ala salawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu sholat itu, jaga betul.
1: Dan dalam penjagaan itu salah satunya melalui azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, tiba waktu subuh. Ya, begitu diucapkan bersamaan dengan azan, iman mengonfirmasi, nah itulah iman standar. Ya. Ada yang levelnya tinggi, azannya 4:35, tapi dia habis isya jam 8 tuh sudah bersiap-siap subuh. Jangan ketawa dulu. Dia hafal waktu sholat, jadi dia tuh sudah siap-siap, bahkan sebelum subuh sudah bangun warming up, pemanasan dulu. Ya, bukan main gym. Jadi dia bangun misalnya jam 2:00 atau 02:30 lah. Itu kan dia siap-siap supaya subuhnya khusyuk, mengejar dua rakaat sebelum subuh pun dapat dunia dan seisinya, lebih dari dunia dan seisinya. Maka dia siapkan, tidak cukup dengan amin. Lihat dulu. Ibu tuh langsung nyamber aja kalau urusan dunia tuh. Ya. Jadi dia siapkan dari malam, siap-siap mau bangun. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, supaya apa? Supaya sudah panas mesin imannya ketika menunaikan sholat fardu. Dia siapkan dari awal, dia dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saking seriusnya dia ingin bangun tuh. Tidur jam 8, pengen bangun jam 2:30 pun sungguh-sungguhnya. Itu namanya tahajjad. Tahajjada, dari kata hajada begini. Ya, bangun setelah beristirahat. Kalau serius pengen bangun, pakai tak depannya. Kalau tidak mudah melakukannya, syiddah, ada kesulitan. Butuh motivasi 2 kali lipat, double. Itu pakai tasjid sebelum akhirnya. Tahajjada, ya tahajjadu, kemudian sifatnya disebut dengan tahajjud. Kenapa disebut tahajud? Karena tidak mudah melakukan itu. Butuh kesungguhan, butuh persiapan, butuh keseriusan. Ini poinnya. Karena itu walaupun pengen bangun 2:30, belum tentu langsung bangun 2:30. Kan sekarang pasang alarm dulu ya Bu ya. Ya kan? Dari mulai jam 1:45, jam 2:00, jam 2:15 kan? Kan rumusnya selalu begitu ya. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Kan? Alarm kedua siap-siap, alarm ketiga ya sudah ada setengah sadar lah untuk bangun. Nah ini iman sekali lagi. Jadi baru iman. Nanti iman ini mesti dilatih supaya pancaran cahayanya kuat. Tidak hanya merespon azan. Ya. Jadi semakin kuat nanti semakin kenal tadi. 4:35 saya sudah siapkan. Besok saya mesti bangun jam sekian. Semakin tipis, semakin lemah, maka ini semakin tidak terpikirkan. Azan 4:35 dia bangun 5:34. Itu kan. Ya. Dan semakin parah dari itu, sudah tidak awas. Sensitif lagi dengan panggilan iman. Ini yang dikatakan tadi, ada yang akan mengaku muslim, mengaku Islam, tapi problemnya imannya bermasalah sehingga bahkan jauh dari hatinya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang Islam mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi Islam, mengatakan dirinya muslim, tapi kok tidak mengkonfirmasi keimanannya, tidak senang dengan perkara iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecilin tuanya tuh. Maaf Pak, kawannya udah kecil Pak, suaranya maksud saya. Padahal dia muslim misalnya ya. Nah ini ada beberapa yang memang tidak perlu aneh. Dulu pun sudah diberikan isyaratnya. Tapi yang seperti ini dikembalikan. Didoakan supaya imannya kembali. Didoakan. Lalu diberi jalan yang baik. Bukan dicela. Ya. Nah untuk melatih supaya cahayanya ini semakin kuat. Jadi kalau kuat tuh begini. Ada sifat kita itu kan ada ritual. Nah, hubungannya dengan Allah. Hablu minal. Ada sosial. Ya, garisnya horizontal. Hubungan dengan sekitaran, hablum minal, bukan nas, hablum minal makhlukat. Enggak pakai, oh betul, ini serius. Hablum minal makhlukat, dengan semua makhluk, karena hubungan kita di dunia ini bukan hanya dengan manusia. Kita berhubung diatur dengan hewan, di Islam itu lengkap sekali. Kurban aja kan diatur cara motongnya. Diatur berkasih sayang dengan hewan, memperlakukan hewan yang dikonsumsi bagaimana, caranya belinya itu diatur. Sebut nama Allah. Jangan berniat menyakiti hewannya. Tajamkan pisau itu untuk mempercepat supaya tidak banyak merasakan sakit hewannya. Dan itu pun tidak disembeli di depan hewan lain. Sabar ya, nanti gilirannya sebentar lagi. Tuh diasah tuh, enggak boleh, dosa. Dengan tumbuhan. Nah, tumbuhan makhluk bukan? Makhluk, hewan makhluk bukan? Manusia makhluk bukan? Jama' dari makhluk namanya makhlukat. Jadi hablum minal makhlukat. Itu yang tepat. Nas itu sepertiganya, hablum minan nas, hubungan dengan manusia sepertiganya. Karena memang banyaknya kita berinteraksi dengan manusia. Tapi masih ada hewan, masih ada tumbuhan. Cuma karena banyaknya orang Islam sekarang hafalnya surat An-Nas, maka hablum minan. Oke. Okay. Nah, dalam konteks hablum minallah, ritual sifatnya ibadah, salat. Salat karena itu salat disebut iman, jangan salah. Nama lain salat itu iman. Ditemukan di Quran surah kedua di ayat 143. Lihat di pertengahannya. Ya. Salat itu disebut dengan iman.

wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian yang dilakukan karena iman itu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, Allahu akbar Allahu akbar, dikonfirmasi lewat hatinya, kalbunya diteruskan untuk merespon perintah ini. Jelas? Nah, jadi kalau kita teruskan untuk merespon ini konfirmasi iman yang benar. Karena itu setelah syahadat disebutkan Allah, larinya ke salat. Toha kembali ke ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana, sampai di situ syahadat. Fa'budni, sampai di situ keiman konfirmasi. Wa aqimis salata li dzikri, ke sini skemanya. Pembuktiannya. Jelas? Sampai di sini? Nah, ini latihan. Latihan. Kemudian juga sama, ada yang sifatnya melatih kepekaan sosial seperti puasa. Ya, puasa kita dilatih karena iman, karena itu panggilan puasa pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, panggilan salat pakai iman. Kemarin lusa yang kemarin ada Jumat kan? Jumat itu dipanggilnya pakai iman. Quran surah Al-Jumuah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idzanudiya lis-salati yaumil Jumat, karena konfirmasi iman. Nah, semua latihan-latihan untuk mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat itu takwa namanya. Mengaktifkan sinyal iman supaya makin kuat itu takwa namanya. Supaya naikin level kita dari mukmin ke muttaqin. Makanya ketika kita puasa panggilannya ujungnya takwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita memulai salat supaya masuk golongan orang takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna iman bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Naik ke sini. Itu latihan. Haji, umrah. Itu skemanya untuk apa? Menaikkan level dari iman ke takwa. Ya, Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Levelnya. Nanti semakin bertakwa. Kenapa pentingnya takwa ini? Kalau sudah takwanya makin naik, dilatih lewat sholat, dilatih lewat puasa, dilatih lewat Quran, dilatih lewat sedekah, maka jadi sikap dalam tubuh kita. Semua tubuh kita akan dibimbing oleh cahaya iman dalam berperilaku. Contoh, kita mulai dari atas dulu ya, yang terlihat mata. Kalau pikiran kan nggak kelihatan. Ya, mata ini terlihat kan? Nah, mata yang standar itu untuk melihat. Tapi mata orang yang sudah levelnya tinggi, sifat takwanya, maka standarnya dibimbing pandangan itu oleh imannya. Jadi Al-Quran itu disebutkan imannya dulu, baru fungsi matanya. Quran surah 24, surah cahaya. Karena sudah mendapatkan cahaya, dibimbing oleh Allah, cahaya menyebar ke dalam tubuhnya. Surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Semua levelnya sama di sini. Qul lil mu'minina, untuk laki-laki. Katakan, viralkan untuk pria-pria yang masih merasa punya iman. Imannya dipertaruhkan. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan cara terjemahan tafsirnya. Imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Yang tak layak dipandang menurut imannya, maka iman akan memberikan sinyal ke matanya. Palingkan. Itulah ghuddul basar. Untuk perempuan, ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna. Dan viralkan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Matanya akan dibimbing oleh imannya bagaimana cara memandang. Jika dikonfirmasi oleh iman tak boleh dipandang, palingkan. Makanya pandangan orang Islam yang beriman itu standarnya ini, pakai iman. Enggak semua bisa dipandang. Jadi kalau ada mengaku muslim, semua dipandang, semua dilihat tanpa konfirmasi iman, ini tandanya iman yang diucapkan oleh lisannya belum sampai ke dalam hatinya. Ya. Maaf, misal yang tidak boleh dilakukan itu dilatih dalam sholat kan dua. Jadi kalau orang sholatnya benar, kan sholat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dipaksa kemudian untuk sujud, dari ruku kemudian sujud, lisan berucap, semua ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsinya? Membuat kita lebih baik di dua aspek ini. Lawan dari baik itu apa? Buruk. Buruk itu sumbernya dua. Satu, fahsya. Kedua, mungkar. Fahsya itu maaf, yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, zina, kata-kata jorok, selingkuh, dan sebagainya. Ya, jadi gak mungkin ada orang Islam yang beriman itu bisa melihat gambar-gambar yang mereaksi kepada syahwatnya. Ya, itu mustahil. Mustahil. Ya, jadi begitu kemudian misal lihat YouTube tuh tiba-tiba ada gambar yang tidak etis menurut imannya. Bukan menurut matanya. Karena bagi sebagian orang itu biasa-biasa saja. Tapi kata imannya itu bukan yang layak untuk dipandang. Palingkan. Palingkan. Itu standar. Nah, sampai sejauh ini saya mau katakan, maksud saya ini kan baru mukaddimah, kita belum mulai, kan? Ya?

Maksud saya, kita itu ngaji sudah berapa edisi sampai detik ini, levelnya ada di mana gitu. Kalau sampai level 2 saja ini sudah bagus, nggak akan ada yang korupsi. Betul. Betul. Sebab ketika melihat yang bukan haknya, itu imannya mengatakan itu bukan punya kamu. Nggak akan ada yang kehilangan sendal. Ya walaupun bagus untuk dilihat saja, tapi imannya mengatakan memang bagus, tapi bukan punya kamu. Itu poinnya. Itu baru mata. Nanti dari mata turun ke hati lagi, lisan. Ibu teh kenapa sebetulnya? Kesini kan dengan suaminya masing-masing. Dari mata turun ke lisan, Bu. Tuh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Ajaku Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Kembali bersarakan Vivi menemani sahabat semuanya di program Ekspresi Pendengar hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Nah, katanya mau menunggukan siapa ya kemarin? Ya Arif. Yuk Rif, katanya mau Ekspresi Pendengar. Boleh, silakan ya, kita tunggu nih 0823744154591. Nah, momennya nih Ekspresi Pendengar bersama Vivi Fikri akan menemani sahabat semuanya sampai selesai. Kita sapa dulu buat Adit nih, katanya Adit mau Ekspresi Pendengar hari ini berkaraoke atau mungkin berpantun atau apa ya, berpuisi. Boleh, silakan. Halo. Halo, selamat siang Adit. Sehat Adit? Alhamdulillah.
1: Senang hari ini Kak Fisian ya, versi pendengar gembira.
0: Bisanya begitu ya?
1: Iya, udah lama.
0: Udah lama. Iya, benar sekali.
1: Gimana nih Kak, cuaca di Painan Kak?
0: Cuaca di Painan panas, Dit.
1: Nah, di sini juga panas, cuman mendung-mendung manja gitu.
0: Mendung-mendung manja. Oh, oke deh.
1: Oke deh. Boleh karaoke?
0: Boleh. Karaoke apa kita di siang hari ini, Dit?
1: Ada mau 2 ekspresi karaoke, 1 puisi, 1.
0: Oh, boleh, enggak apa-apa. Kan memang ekspresi bakatnya sekarang nih yang kita harus tuangkan, bakat yang menarik apa?
1: Nah, pertama puisi lah dulu ya.
0: Oh, puisi dulu. Sebentar, Kak Fi carikan dulu backsoundnya biar mantap baca puisinya. Puisi.
1: Puisinya sedang radio lagi saudara.
0: Belum. Nanti, sebentar. Kak Fi cari dulu nih backsoundnya. Jangan buru-buru, Adit. Masih lama.
1: Judulnya Radio Langgisau.
0: Iya, kita tukar backsound dulu. Oh, puisi ini beda backsoundnya ya, biar menghayati gitu loh. Kalau kita pakai backsound yang ini nanti jingkrak-jingkrak Adit baca puisi.
1: Apa Kak?
0: Kalau puisi beda backsoundnya, biar lebih menghayati gitu loh. Nah. Halo.
1: Iya Kak.
0: Halo. Siapa itu, Dit?
1: Ada yang pembimbingan sama tadi. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak.
0: Iya, boleh. Enggak, ini ada apa? Ada anak-anak kecil mau lihat-lihat sini nih.
1: Puisi ya, Kak.
0: Udah mulai nih backsoundnya nih.
1: Backsoundnya udah mulai ya Kak?
0: Udah backsoundnya udah mulai Adit. Bentar ya, kita dengerin ke Adit dulu. Siapa tahu nih Adit gak dengar.
1: Radio lagi sao. Radio lagi sao selalu dalam hatiku. Radio lagi sao adalah penghibur setiap waktu. Yeah. Radio Langgisau adalah waktu yang terbuang sia-sia. Langgisau FM selalu menghibur ketika galau. Langgisau FM selalu jadi teman hidup. Radio Langgisau FM pernah berpaling dariku sedikit apapun. Walau sedetik apapun, Radio Langgisau FM tetap aku dengarin sepanjang masa. Terima kasih Kak Vivi.
0: Oke Adit, Kak, mantap nih ya puisinya nih. Mantap sekali
1: iya, puisinya Kak.
0: Apalagi tambah backsound ya kan, menghayati. Oh, dipakai backsound ya Adit ya.
1: Selalu dalam sama Adit nih, boleh karaoke?
0: Boleh Dit, karaoke apa kita di siang ini?
1: Maggie Z apa yang ada kak?
0: Maggie Z, kita coba lihat dulu ya. Ada mahal.
1: Terus
0: ada gubuk bambu, benang biru, mata air cinta, cinta hitam, sakit gigi.
1: Oh, gubuk bambu aja deh kak, lagunya kak.
0: Gubuk bambu. Pakai. Ada dong, sebentar Adit, jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Asik, ya kita mainkan nih buat Adit ya, gubuk bambu. Silakan berkaraoke Adit.
1: Ini

Tá.

0: Oke, Adit, lanjutkan.
1: Boleh nambah gak?
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi dari miliknya apa kak? Unang Caca Handika apa yang ada kak? Lagunya kak?
0: Caca Handika. Ada cincin apa nih? Undangan palsu, angka satu, mandi kembang, cincin putih. Gantungan baju.
1: Cincin putih ada nggak?
0: Ada.

0: Padahal lagunya enak, iramanya mantap, tapi musiknya putus-putus nih.
1: Gak tahu kenapa putus-putus. Dari tadi sih nyambung-nyambung aja, cuman mungkin penangkapannya di sana mungkin putus-putus.
0: Ya, Kak. Gimana, Kak? Boleh lagi. Ini bintang tamunya udah datang ya?
1: Belum. Ini kayaknya lagi pada sibuk atau mungkin lagi ada aktivitas lain. Tuh nanti kita tunggu lagi. Kan masih lama waktunya, Dit.
0: Gitu. Boleh nambah lagi gak?
1: Boleh. Apa satu lagi? Baru kita nanti break ya.
0: Satu lagi dari miliknya Evita Mala, Lilin-Lilin Putih. Kita lagu Selama Jari ini ya.
1: Lilin-Lilin Putih.
0: Tapi ada cowok ya?
1: Iya.
0: Bukan ada cewek.
1: Oke, Dit.

0: gimana kak suara Adit kak? Bagus kak?
1: Bagus dong suara Adit.
0: Ya kak, boleh salam kak?
1: Boleh, buat siapa Adit?
0: Salam buat kak Vivi yang lagi siaran.
1: Iya.
0: Bang Musjaya. Pak Roma. Sudah makan siang kak Vivi?
1: Sudah Adit.
0: Sudah makan siang ya. Salamnya buat Eci Daniel.
1: Okay.
0: Sama Bang Roma, Bang Rio Kibo gabung dong. Iya. Sekali Bang.
1: Gabung Rio Bang Kibo. Bang. Ya, Bang Kibo lagi sibuk nih Dit. Biasanya kalau minggu ini ada acara keluarga gitu.
0: Oh, biasanya biarpun kita nggak siaran, kita gabung juga sekali di radio Bang, gitu Bang. Boleh request kak?
1: Boleh Dit, apa requestnya?
0: Request lagu dari Malaysia boleh nggak kak?
1: Boleh.
0: Penyanyinya Reina kak, penyanyi apa ada lagu Malaysia nya kak?
1: Reina.
0: Lupa juga nih judulnya kak, tapi lagu Reina tu enak juga lagunya, tapi lagu Malaysia enggak. Judulnya lupa tapi penyanyinya Reina.
1: Reina.
0: Penyanyi Malaysia kak.
1: Mana nih? Sebentar Adit, kita cari dulu.
0: Oke.
1: Reina ya. Goresan Cinta. Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang aja lah kak. Ini udah lama kak dengan lagu itu ya kak.
1: Oke. Okay.
0: Boleh dua gak kak?
1: Boleh. Apa satu lagi?
0: Satu lagi mau Maulana Wijaya kak.
1: Maulana Wijaya judulnya?
0: Judulnya apa yang ada di playlist kak?
1: Kalau yang ada di playlist sih banyak ya.
0: Coba sebutin satu kak. Aku lupa juga judulnya nih kak. Maulana Wijaya kan banyak lagi aku. Jadi sambil
1: Maulana Wijaya. Apa kabar mantan sebelum putus salahku di mana? Cintamu bagaikan bara api. Ingat jika kau luka.
0: Cintamu bagaikan bara api aja deh.
1: Cintamu bagaikan bara api.
0: Itu lagu itu menyentuh tuh, menyentuh ke lubuk hati tuh lagu itu.
1: Okay, baik.
0: Boleh salamnya buat Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Kibo. Nggak lupa Bang Musjaya, lagi mendengarkan Bang Musjaya ini.
1: Semoga aja Bang Musjaya mendengarkan ya.
0: Mungkin aja deh kak, semua sama lagi tau, seluruh sama lagi tau kak.
1: Iya baik.
0: Oke kak, assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Adit. Baik sahabat, kita dengarkan dulu requestan dari sahabat-sahabat kita dan juga nanti kita akan kembali di program Ekspresi Pendengar sesaat lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 lagi.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: kuis pintar pajak. Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aluran dana pajak.
1: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
2: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
0: Betul! Apa manfaat pajak?
4: Bantu negara.
3: Dan menyatakan rakyat.
0: Semuanya adalah bayar pajak.
5: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.
6: Halo cantik, nama kamu siapa?
7: Eca.
6: Oh, lagi ngapain kamu?
7: Masak-masakan.
6: Bapak ibu di mana?
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: 91,2 lagi saya FM menemani untuk kesempatan kali ini di menit 10 dari pukul 2 siang hari ini. Yang mau berekspresi silakan masih 0823744145 91 menunggu sahabat semuanya. Selamat bergabung aja yang baru bergabung, selamat menikmati suasana siang hari ini. Semoga di suasana siang yang udah mulai galau deh kayaknya. Tadi aja nih cerah sahabat, tapi sekarang udah galau lagi. Masih sehat dan masih semangat juga dengan rutinitas dan aktivitas hari ini. Dan selamat siang dulu buat semuanya. Selamat bergabung. Kita mulai juga dari yang ringan-ringan dulu nih sahabat ya. Kita sapa dulu yang di rumah juga nih, yang lagi di kendaraan atau mungkin sedang nongkrong santai nih. Boleh juga kirim salam nih sama kita di sini. Dan juga ada yang lebih jalan-jalan, ada yang lebih suka juga ngumpul sama keluarga di hari Minggu ini. Dan ada juga yang bilang nih bahwa liburan terbaik adalah tidur tanpa alarm. Wah. Kalau sahabat punya pengalaman menarik selama mungkin ya untuk siang hari ini, boleh aja kita bisa bercerita juga atau berpantun berkaraoke juga untuk siang hari ini. Atau juga nih mau berbagi-bagi info untuk siang ini, boleh silakan. Kita sapa dulu Anda Musjaya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you so much. Selamat siang Kang Fi.
0: Siang kembali Musjaya.
1: Ya, udah makan siang Kang Fi?
0: Sudah.
1: Iya, tadi adik kedengaran memanggil Musjaya tadi.
0: Stay tune terus nih kayaknya Mas Jaya ya.
1: Iya, kita kalau sibuk kan Kak Fi, kita terus gabung sama Radio Langkisau.
0: Iya, itu yang perlu nih sekarang ya. Stay tune terus.
1: Iya. Ini kok radio kita diam nih Kak Fi, ada apa itu?
0: Diam ya, diam tanpa kata.
1: Iya, gak ada suaranya. Gak kedengaran suara Kak Fi, cuma ada di HP aja.
0: Oh gitu, sebentar ya. Jaringan mungkin kurang bagus, kurang apa nih sekarang?
1: Gimana kita karaokein kalau nggak kedengaran musiknya?
0: Nggak kedengaran musiknya. Tadi ada, cuman mungkin kadang diam sebentar terus nyambung lagi. Biasanya kayak gitu kan? Jaringan mungkin. Oke lah, nanti aja request dulu lah. Nanti kita

0: Udah kedengeran ya. Tadi memang agak error katanya, terus aktif lagi. Jaringan mungkin kurang bagus atau bagaimana, enggak tahu Pipi nih.
1: Iya. Terlalu karena kafe terlalu semangat barangkali itu.
0: Iya.
1: Lambat itu mengikuti semangat kafe di siang hari ini nampaknya.
0: Apa?
1: Terlalu semangatnya kafe jadi jaringannya kurang semangat jadi.
0: Aduh, bisa-bisanya ya. Ini Mas Jaya karaoke apa kita siang hari ini? Bisa kan biasanya Mas Jaya sama Adit nih. Kalau enggak nanti agak-agak susah. Nadanya di mana, lagunya di mana?
1: Ya, itulah aku cerita belajar dulu kafe untuk menyesuaikan kan. Namanya kita efeksi kan, ada setiap manusia itu kan ada kelebihan, ada kekurangan.
0: Enggak,
1: kan
0: maksud bukannya gitu maksud Kak Vivi, bukannya suaranya Musjaya yang apa kurang. Maksudnya gini loh, kadang kan di sini kan kalau kita ada yang karaoke-nya di sini aja biar langsung nadanya pas gitu katanya. Oh. Itu Kavi, maksudnya.
1: Iya, maklum lah Kak Vivi. Kalau Musjaya ini kegiatannya banyak Kak Vivi.
0: Oh gitu. Ya udahlah, coba-coba aja lah dulu ya. Kalau siapa tahu bisa. Kemarin Pak Oga nyoba nggak bisa katanya, kalau Adit pas nadanya, kalau Pak Oga nggak bisa lari kemana-mana katanya.
1: Oh, gitu.
0: Iya, coba dulu. Apa? Apa maksudnya?
1: Iya, Sofi, kita coba nanti lah kita cari waktunya ya.
0: Iya, kalau di sini kan pas, ya pas nadanya, pas juga suaranya.
1: Studio enak tuh Kopi, kita bisa langsung lihat tag-nya.
0: Iya.
1: Namanya dengan HP, suara musiknya dulu, suaranya ketinggalan.
0: Iya, kayak gitu maksud Kak V gitu maksudnya.
1: Ya, kita istilahnya harus cepat lah itu menangkap dengan suara musik radio.
0: Boleh kita. Iya, kita coba ya. Kita coba ya.
1: Ya, kita coba Kak V.
0: Boleh, apa karaoke-nya untuk siang hari ini?
1: Lagunya dari Exis tuh Kak Ving.
0: Exis judulnya?
1: Mencari alasan.
0: Mencari alasan, dicari alasan nggak bertemu-temu.
1: Kayaknya cari alasan aja kalau mau diundang nih kayaknya.
0: Cari alasan ya deh. Berapa album nih? 10?
1: Oh jangan Kak Ving, coba dulu satu. Mana tahu bisa mencaya atau enggak kan gitu. Dicoba dulu.
0: Kirain langsung 10. Udah dengar musiknya?

0: Mas kok sarangnya di sini?
1: Ulang
0: ya. Putus-putus. Masa iya putus-putus?
1: Nah, coba ulang lagi tapi mulai dari awal.
0: Tak, Kapi? Nggak, bentar.

0: Waduh. Eh, udah pasti kayak mau jaya, udah tahu nih. Oh, ada bocoran
1: dari. Kita berangsur, coba kita ikuti suara radionya dengan HP-nya harus kita sesuaikan. Kata Eci dan Lee kemarin kan kayak gitu.
0: Iya, harus kayak gitu kan, biasanya yang dari awalnya udah mulai terus di pertengahannya udah kemana-mana, nah kan kayak gitu.
1: Ya, emang kayak gitu, pasti kita bingung.
0: Iya.
1: Kita juga dengerin dari karaoke kok suaranya ketinggalan, alang itu instrumen dari radio tuh memang kayak gitu.
0: Kan? Iya, makanya diikuti di awal kan gitu, kata Adit kan di WhatsApp itu bisa.
1: Kalau kita di studio kita kan langsung ada tag-nya,
0: iya,
1: sesuai dengan irama suaranya, jadi suaranya pas kan gitu.
0: Udah pas-pas ya, udah pas ya.
1: Iya, kalau udah sesuai, nanti minggu besok usai-usain lagu agak tiga atau dua dinyanyikan nanti di radio lagi show ini.
0: Iya, mantap sekali Mas Jaya, keren. Ada tambah nih? Enggak ditambah?
1: Udah lulu kamu ini. Kayaknya kita satu lagu aja lah minggu ini dulu.
0: Iya,
1: kita cari lagu yang pas dan iramanya. Sebab kita kan ini dengar semua sahabat-sahabat kita ini sambil ngomentari bisa juga ya, Kavia.
0: Iya benar sekali.
1: Kalau tahu Adit kedengaran nanti itu di Padang, ah mau gabung lagi Adit nih kayaknya.
0: Udah ada saingannya nih, ya kan biasanya Adit saja yang bisa lewat telepon.
1: Nanti Kavi kalau udah Adit yang ada waktu, nggak tahu nanti Adit sama Bu Jaya kerokin nanti ke radio lagi sama MM lah.
0: Adit mah pulangnya di apa ya kemarin dibilangnya mau wisuda ya?
1: Ya pas Adit udah wisuda,
0: okay, sure,
1: kan dia kan mau libur dulu.
0: Yeah.
1: Nah, di waktu dia libur itu kita aja ajakin ke radio, kita. Iya, saya di karaoke sepadit di studio lagi sound.
0: Baik mesia ya, keren, mantap.
1: Ke depannya sahabat-sahabat kita ini diajak juga ke radio lagi sound.
0: Iya.
1: Sampai emang itu. Mengekspresikan bakat. Juga untuk mental kita di udara kan gitu.
0: Oke deh.
1: Ya kan gitu Kavi, di segala sesuatu itu kan kita kalau berbeda tuh Kavi situasinya. Kalau berbicara dengan teman itu kan kita biasa aja.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah di dalam keramaian, mah tahu kalau kita belum pernah bisa gemetaran tuh Kavi.
0: Iya, sesekali makanya dicoba gitu ya kan, dibiasakan.
1: Kalau nih kalau Mus Jaya itu ini udah biasa Kavi, udah sering dengan masyarakat itu, misalnya semacam berbicara itu udah biasa di keramaian
0: udah ya.
1: Dulu kan waktu masih sekolah kan kita mau jadi garin kan, kalau di masjid itu kita azan.
0: Iya.
1: Waktu mencoba tuh Kavi, ini seluruh kaki itu menggigil seluruh Kavi, kalau baru pertama mencoba itu gemetar itu.
0: Mental yang dengan kena nih.
1: Suara kita gemetaran.
0: Iya.
1: Tapi insya Allah sekarang mau jaya. Udah, dia biasa tuh. Ada juga sedikit agak gemetaran. Sama kayak V kan udah biasa di radio.
0: Iya.
1: Biasa aja kan.
0: Oh, oke deh, siap.
1: Nah, dengan wajah-wajah baru.
0: Iya, coba aja. Ini
1: kemana ini? Dari studio.
0: Siapa?
1: Ayah Ferdi.
0: Enggak, ini ya Ferdi di belakang nelfon nih kayaknya nih.
1: Oh, mau nelfon ya Ferdi. Itu Raja Minang gimana? Enggak hadir lagi?
0: Enggak hadir, mungkin ada kegiatan keluarga mungkin.
1: Minggu kemarin kan Raja Minang.
0: Iya, sekarang mungkin ada libur dulu atau bagaimana?
1: Ya, kita kan perlu libur, sekali kan aktivitasnya terlalu sibuk, kita cari refreshing dulu itu, Kak Pia.
0: Iya, benar sekali.
1: Makanya mau jaya pagi-pagi dulu pergi weekend tuh, pergi mancing dulu pagi-paginya di Pantai Cerocok. Nah itu langsung ikut ke Roken lagi Saudi siang hari ini.
0: Kan ada hiburan juga gitu kan. Beraktivitas. Boleh. Silakan.
1: Nah, salam buat Ayah Ferry yang dari Terusan. Terus buat Ayah Safira. Kemudian buat Nanya NGP, Pak Kecerabayang. terus lagi SBY, Pak Jamber, Putri Lubek, Pak Oga yang ada di Sago, terus lagi buat Mama Naila. Nah, ayo Mama Naila, keroken kita di siang hari ini. Kemudian Putri Malu.
0: Iya, baik.
1: Terus lagi buat Pak Faisal.
0: Okay.
1: Buat Cucu Nadi di Moro Painan.
0: Iya.
1: Terus lagi Cucu Ene, Mama Puja, Bunda Sia, Adit yang di Padang. Ketinggalan Adit tuh Kavi, nanti marah dia sama Bu Jaya nanti tuh.
0: Salamnya Adit ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Gabung lagi di Kerokeng Dit.
0: Gabung lagi
1: Dit. Biar ramai Dit. Iya.
0: Terus?
1: Nah, itu seluruhnya buat kru-kru lagi show FM Kavi. Okay. Salamin semuanya Kavi.
0: Baik.
1: Nah, request lagunya itu dangdut bisa Kavi?
0: Boleh.
1: Dangdut dari apa enggak? Dari Cita-Cita Tala.
0: Judulnya?
1: Kali Merah Antena.
0: Ada. Kali Merah Antena ada nanti kita putarin.
1: Berapa lagu Kavi? Cuma satu bisa?
0: Boleh dua.
1: Nah, dua dari siapa? Satu Kavi dari Malaysia lah. Neoboy dah Kavi?
0: Judulnya?
1: Sejarah Mungkin Berulang.
0: Ah nggak malas ah mengulang sejarah.
1: Oh, ini dari apa? Lagu pop Indonesia aja lah.
0: Boleh nggak apa-apa. Cuman Kavi bercanda, maksudnya gini loh. Malas mengulang sejarah Bapak, kata Kavi.
1: Karena ya, kita lagi dari ciri aja lah dia dulu.
0: Boleh nggak apa-apa lagu tadi. Kavi mau bercanda.
1: Nanti yang Kavi di radionya murung kali itu lagunya agak sedih di rumahnya.
0: Iya udah, sejarah mungkin berulang ya.
1: Sejarah mungkin berulang itu kan The New Boy udah bangkit lagi ya. Kemarin udah mulai konser-konser.
0: Udah mulai kan? Oke, nanti kita puterin ya.
1: Oke, makasih Kavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mus Jaya di Tarusan. Di belakang tadi ada ya Ferdi. Sebelum kita tampilkan nih ada penyanyi-penyanyi cilik juga yang mau tampil katanya tadi ya. Nanti suaranya kita dengerin dulu gitu. Oke ya Ferdi, silakan ayah Ferdi. Ya gak ada yang di studio yang penyanyi cilik kita hadirkan nanti. Halo, selamat siang.
2: Iya,
0: selamat siang.
2: Iya, mantap Ibu Jaya.
0: Udah mulai nih ayah.
2: Mantap tuh.
0: Udah naik panggung ya, nih Mas Jaya nih.
2: Di HP-nya Mas Jaya.
0: Anisusnya
2: gak putus-putus, gak hilang.
0: Iya.
2: Kalau tempat saya, ya coba dulu. Giliran ayah nyanyi, musiknya hilang.
0: Makanya gak bisa karaoke dari jauh.
2: Berarti HP-nya ayah yang apa sinyal tempat saya kurang bagus, tapi HP ayah yang kurang bagus.
0: Nggak tahu juga ya kan?
2: Ya iya.
0: Entah siapa yang salah ya, judulnya.
2: Saya lancar aja, kayaknya takut banget di suaranya. Kapan-kapan dalam bareng nyanyi ke sini sama ayah Ferdi juga ya.
0: Nanti kabari ya kapan naik ke sini.
2: Iya, tapi yang Ferdi cuma bisa hari Minggu.
0: Oh iya.
2: Terlalu sore nggak bisa.
0: Kalau hari Jumat mas sejam loh ya, agak susah juga.

0: sebelum hari H-nya, ayah kadang-kadang nggak monitor.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi ntar jangan ketemu saya, ya gimana ya porti bilang kita tahu kok nggak ada jawaban ini gitu. Nah,
1: iya
0: tapi
1: deh.
0: Kalau yang pasti itu yang pasti, kalau mau ngasih tahu hari Jumat.
1: Hari Jumat, iya deh, iya.
0: Ya, raya nggak gabung juga, ayo muntor.
1: Oke, oke.
0: Hari Jumat. Tapi kalau hari-hari biasa, kadang muntor gitu. Tapi jarang yang nggak muntor, muntor selalu. Tapi sekali ada inilah, misalnya tetangga, ada hajatan, segala macam kan nggak muntor. Takut suaranya. Bu Jaya.
1: Nanti
0: kalau lama ini dipendem aja Bu Jaya.
1: Iya, siapa tahu ayah tadi bisa request ya.
0: Dengan dipendem aja apa? Apalagi nanti kalau misalnya adiknya libur. Nah, kasih tahu ya tadi. Saya udah ayah perintahin ini.
1: Iya, nah,
0: Mm-hmm,
1: siap.
0: Kita bingung kan yang mana ke mana aktivitas yang kurang perak, yang kurang ini tersendiri.
1: Oh, gede.
0: Kata saya tadi kurang-kurangnya ngasih tahunya Jumat.
1: Jadi perlu nih ya persiapan dulu.
0: Iya. Bisa kemudian karena kan ketahuan dari tampilannya.
1: Nanti lah request ya, demi kau dan si buah hati lo ya. Bos Yaya mau satu aja, belum bisa requestan nih kayaknya.
0: Apanya?
1: Nyanyinya satu aja baru, belum bisa baru. Request.
0: Apa yang banyak Bos Yaya, apa yang banyak? Kalau bisa tuh, tembang kenangan ya apa, biar lebar di request.
1: Iya.
0: Kalau pop bukannya ayah pergi nggak suka, ayah pergi pop itu kurang ikutin. Bukannya nggak suka, suka sih. Kayak yang nyanyi saya tadi suka juga, tapi pop yang baru-baru itu ayah pergi kurang ikutin. Cuma makanya. Kalau teman-teman kenangan 80-an sampai 70 sampai 80-an 90. Cuma 90% ada.
1: Oke, ya, requestnya apa nih ya?
0: Ini kau bukan Dewi Yul.
1: Dari Dewi Yul.
0: Iya. Iya, Bu Jaya ya. Iya, salam Bu Jaya. Ya, Kapira. Adi Kutada, Pak Uga. Umur dan kehidupan.
1: Iya.
0: Nama Pida di Jakarta. Nama Hitam di Kota Kapas. Nama Naila. Nama Tendi juga.
1: Oke deh.
0: Yang semua nih buat Sisi.
1: Baik kaya.
0: Tumpen mainan Sisi nih hari Minggu.
1: Ya tumpen mainan aja Vivi bisa untuk hari ini loh ya. Karena juga ada ya yang kangen juga sama Vivi yang nyiar hari ini. Biasanya di rumah aja. Tapi yang nyuruh siaran siangnya nggak ada yang karaoke nih, cuman request aja nih Arif nih, katanya habis mau Vivi siaran di ekspresi pendengar, tapi nggak jadi gabung.
0: Tadinya ayahnya mau ada rencana kepainan, tapi
1: iya.
0: Ini ngasihannya begini, ayah jadi kabur tadinya.
1: Oke.
0: Kemarin aja tempat ayah seharian hujan. Kepainan gimana kemarin?
1: Hujan ya.
0: Hari ini doang nggak bagus nih.
1: Iya, hari ini juga nih kayaknya udah mendung tuh di apa nih di terusan ya?
0: Kayak panas. Tapi hari kemarin pagi aja udah rada mendung. Pas jam 9 sampai malam hujannya.
1: Oke deh ya.
0: Ya, udah buat di sini juga salamnya ya, Bu.
1: Baik ya. Iya.
0: Nah, ya, Tuhan juga. Nah, Mas Haji Taufik.
1: Iya.
0: Pak

0: Wow.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik, Kaya, terima kasih.
0: Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nih buat Everdi yang sudah bergabung. Dan setelah ini kita dengerin ada artis-artis cilik juga yang mau bernyanyi karaoke, tapi kita dengerin dulu ada Cita Citata dengan Kalimera Athena.

0: 91,2 Langki FM masih menemani untuk hari ini di program Ekspresi Pendengar ya, di mana 49 dari pukul 2 siang hari ini. Karena masih di momennya nih buat anak-anak yang mengekspresikan bakatnya. Apalagi di suasana hari ini, boleh ya. Ini yang kecil-kecil, cilik-cilik nih yang datang ke sini ya. Daripada main aja, mending kita kasih dia nih kesempatan untuk berkaraoke. Ada kan Zalofa ya, dipanggil Anja biasanya nih, kelas 5 SD. Ini kan mau bernyanyi Wasiat Cinta katanya. Lagunya keren ya. Cobalah kita bilang dulu nih buat sahabat-sahabat semuanya, sapa-sapanya dulu nih. Halo. Halo Kansa.
1: Halo.
0: Halo, tuh cantik suaranya ya. Semoga nih orangnya juga cantik nih. Wasiat Cinta dari Putri Gisela. Nih, mumpung ada yang berkaraoke banyak tadi, nah pengen juga gitu ya kan. Nah, kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan nih. Nih dia, yuk kita kasih ini kesempatan buatnya. Kanzalova alias Anja ya dipanggilnya biasanya nih.

0: Aduh, luar biasa. Udah ada bakat-bakat tersendiri nih ya kan. Oke deh, makasih ya buat Kanza Lover yang sudah menyumbangkan suara peraknya untuk hari ini. Ada yang banyak nih yang mau ikutan ya, Anggun juga mau ikutan. Boleh deh kita kasih waktu ya, karena mungkin di ekspresi untuk hari ini kita kasih kesempatan nih dulu buat yang ada di sini juga. Walaupun mungkin di di siang hari ini buat teman-temannya juga nih mau disalamin dulu. Halo Anggun, sehat Anggun hari ini kabarnya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah sehat. Iya sehat. Udah ada agak-agak grogi nih apa? Anggun Laskar Pelangi, Anggun mau tampil besok ya Anggun ya. Nih Anggun mau tampil besok katanya mau coba dulu ke sini. Mau tampil besok bakat. Nah, ini dia nih. Salam-salam aja untuk semuanya ya Anggun. Nih, mana Kak Laskar Pelangi? Ya. Kita lagunya ya. Ya, kita mulai ya Anggun.

0: Udah banyak nih tampilan sekarang nih. Baik sahabat yang mau bergabung kembali, boleh silakan. Ada waktu juga untuk hari ini. Gimana? Mau apa? Ada satu lagi nih katanya. Oke nih buat sahabat-sahabat semua nih, buat Adit gabung lagi. Adit gimana Adit? Katanya mau gabung lagi, boleh silakan ya. Masih ada waktu nih, masih ada kesempatan juga. Ya, kita sapa dulu nih buat Adit. Halo, selamat siang Adit. Iya. Oke, selamat siang.
1: Bagus suaranya kak.
0: Bagus ya suaranya.
1: Kedengeran nggak sama anak-anaknya?
0: Kedengeran. Bagus suaranya kata Bang Adit nih di Padang. Waduh, dapat komentar plus ya.
1: Halo Dede, siapa namanya?
0: Namanya Kansa sama Anggun.
1: Salam. Halo Kansa dan Anggun, duh lucu-lucu sekali anaknya. Semoga maknya mungkin penyanyi mungkin, jadi keturunan anaknya.
0: Oh jangan salah, maknya nggak penyanyi loh Dit. Beda nih maknya keturunannya nih.
1: Halo, boleh kenalan Dede?
0: Halo. Ya, halo.
1: Halo. Halo. Dong, satu-satu. Siapa namanya Bang Adit, ingin kenalan dong.
0: Halo. Hai.
2: Hai.
0: Iya, hai katanya.
1: Siapa namanya?
2: Kansa.
0: Namanya Kansa.
1: Mana Kansa tinggal, Dede?
0: Tinggalnya di mana? Di Painan Utara. Dia malu, enggak bisa ditanya-tanya loh Dit gitu. Agak beda nih versinya.
1: Ini Bang Adit loh, orang posisi juga loh, orang mau nelfon baru bayar loh. Ini salah satu pendengar radio yang kisau juga loh di
0: pesisir selatan. Iya, di pesisir selatan nih Adit nih. Adit ganteng ya kan? Oke lah Adit, Adit mau karaoke lagi Dit?
1: Mau karaoke nih kak.
0: Apa karaoke-nya?
1: Secawan madu, secawan madu ada gak kak?
0: Secawan madu ada, sepiring berdua ada. Secawan madu.
1: Iya.
0: Secawan madu. Secawan madu ada nih.
1: Coba ya. Coba kita nyanyiin satu ya.
0: Boleh lah. Setelah ini juga ada Bang apa nih? Bang Musjaya mau bergabung.
1: Tadi kirain enggak bisa gabung.
0: Iya, kita kan ini waktu sholat jam berapa ya? 2:15.28 29. Seperempat menit lagi ya.
1: Iya. Halo, udah enggak musiknya ada.
0: Sebentar Adit, kita kembali ke setelan awal lagi ya.
1: Iya,
0: Kak. Sebentar. Coba
1: saat Dede kecil, pecahkan bakatnya. Jangan sia-siakan bakatmu.
0: Jangan sia-siakan bakatmu. Lagu Adit lagu Wasiat Cinta nanti bisa ya.
1: Masih panjang bahkan umur masih kecil.
0: Ya Adit boleh karaoke nih, secawan madu.

0: siapa salamnya? Iya.
1: Buat Vio ini, buat Bang Musjaya ini sedikit ya.
0: Iya.
1: Kalau Bang Musjaya nyanyi, kan ya dengan musiknya, dengan irama cengkok dangdutnya Hayati, nanti kan kita masuk dalam lagu itu, kita masuk dalam jiwa lagu itu, gitu.
0: Oh,
1: dan kita masuk dalam cengkok lagu itu. Kalau kita
0: kenapa? Ada apa ini Adit? Kalau kita apa Adit? Ayo gabung lagi nih Bang Musjaya, ayo gabung lagi Bang Musjaya. Ini nanti penelpon terakhir juga ya untuk hari ini. Karena juga sebenarnya sampai jam 3, tapi mumpung lagi apa juga, lagi banyak yang mau bergabung, kita sampaikan jam 3 lewat 20 ya. Baik Bang Musjaya, silakan bergabung lagi. Tadi mau bergabung boleh. Kita tunggu ya. Halo. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, selamat siang Kak Vi.
0: Iya, siang lagi.
3: Iya, kita Ayah Ferdi tadi katanya Budaya harus lagu apa ya?
0: Kenangan.
3: Tahun 90-an katanya tadi.
0: Iya. Tahun 90-an ya, harus lagu tembang kenangan gitu. Karena ya Ferdi.
3: Kenangan kata.
0: Iya.
3: Oke, Budaya jawab ya Ferdi.
0: Lagu kenangan.
3: Iya.
0: Demi kau dan Subati. Bukan.
3: Iya, nanti mana tahu ya Ferdi dengarannya di mana sih ya kan Pak? Kalau Ferdi itu nggak tahu dengan lagu-lagu kenangan Kak Vi.
0: Oke. Baik, apa karaoke-nya?
3: Nanti kita tahu kita hari ini di radio nanti sawo Kak Vi.
0: Ada penyanyi cilik.
3: Apa Kak Vi itu kan menyalurkan bakat itu
0: iya.
3: Bagus
0: tuh
3: Kak. Iya kan?
0: Dia coba-coba katanya, ya kan daripada nungguin terus, ya udah dicoba suruh nyanyi, ternyata mau gitu kan.
3: Kalau mau Kak Sofi kan masih anak-anak. Kalau enggak tingkat apa nanti setelah SMP itu boleh dari situ coba lagi
0: kan. Iya, nanti coba lagi. Ini baru SD kelas 5 1 kelas 3 1.
3: Kalau kasih ke tiga tuh, semacam malu-maluku adalah.
0: Oke deh, siap. Baik, Mas Yani, mumpung waktu juga nih, apa karaoke-nya?
3: Lagunya dari Pance itu,
0: Pance,
3: Demi Kau dan Sebuah Hati. Demi Kau dan Sebuah Hati.
0: Demi Kau dan Sebuah Hati.
3: Ya, dari Pance.
0: Oke. Bentar ya. Sebentar, mana nih musiknya?

0: kasih Mas Jaya.
1: Iya, Safi.
0: Akhirnya Mas Jaya. Ada salamnya dulu enggak sih? Terima kasih Mas Jaya. Halo.
1: Iya. Dia didengar sama itu Kopi, sama Ayah Ferdi.
0: Oh iya benar, udah didengar sama Ayah Ferdi nih mungkin.
1: Oh ya Ferdi bisa menilai, apakah bisa nanti Bu Jaya gabung sama Ayah Ferdi. Bila ada waktu nanti.
0: Iya, bila ada waktu nanti ya bisa berkaraoke duet.
1: Itu salam Kopi.
0: Boleh buat siapa Mas Jaya?
1: Kopi yang ada di studio juga bintang tamu kita, anak-anak dari kita hari ini menyalurkan bakatnya di acara Lang Kisau. Terus buat Ayah Ferdi dari Terusan, buat adik, pokoknya di seluruh yang mendengar sahabat-sahabat Lang Kisau disalamkan semuanya Kopi.
0: Boleh.
1: Kayaknya waktu asal sudah boleh masuk ya Kopi, udah boleh azan orang ini.
0: Iya, makanya agak buru-buru juga.
1: Ya, lepas lagu.
0: Oke.
1: Jadi yang ngajirok aja, Kopi, ceria judulnya.
0: Ceria jirok ya, oke masih. Oke, nanti kita puterin ya.
1: Makasih banyak, Kopi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ayah. Halo. Iya, Ayah. Ini kayak...
2: Nah, kayaknya budaya nih.
0: Udah bisa ya.
2: Nah, kapan-kapan.
0: Oke ya, deh,
2: tapi belum bisa minggu-minggu sekarang.
0: Nanti ya, kapan-kapan.
2: Ya, ini udah dilik-lik. Kok baru sekarang hampir.
0: Siapa ya?
2: Ini udah dilik-lik tadi.
0: Katanya tadi nggak mau, nggak tahu. Ini kan di awal tadi kan bisa disuruh gabung.
2: Ya, setiap hari minggu kan libur.
0: Malu-malu ya, dianya ya.
2: Begitu aja udah mantap itu, berani tampil aja udah mantap. Apalagi suaranya bagus juga. Masih ada nggak dia? Masih ada, bener nggak?
0: Apa ya?
2: Masih ada nggak dia?
0: Masih, ini masih di sini sama Bibi nih.
2: Iya, saya cincin tampil.
0: Iya.
2: Mana tahu sekali waktu kalau hari ini ketemu Ayah gitu.
0: Oke, Ayah baik. Nanti ya, berani tampil ya?
2: Iya. Ya, salam sama saya.
0: Oke,
2: Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan mohon maaf ini buat sahabat-sahabat semua yang mungkin mau bergabung kembali. Karena udah di menit 21 juga ya. Dari pukul 3 sore hari ini. Kita mau azan nih waktunya. Azan Ashar. Di hari ini sama di pukul 15.29 menit. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Special request buat Ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alahkah siang hari Nurah?
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai aye galung saja lalai, bui capek.
2: Janganlah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo cantik, nama kamu siapa?
5: Eja.
4: Oh, lagi ngapain kamu?
5: Masak-masakan.
4: Bapak ibu di mana?
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lancaster FM kembali bersuarakan bersama Vivi sahabat, tentunya untuk kali ini kita di program Kuliner Pasisir edisi Minggu 20 September 2026. Kali ini kita akan hadir menemani sahabat semuanya dengan kuliner-kuliner khas Pasisir yang mana mungkin dari kita banyak yang menyukai gulai, kemudian ikan bakar, salad lauk, rendang atau jajanan tradisional yang bisa kita temukan di pasar. Kita hadir dengan teman-teman peminang menemani sahabat semuanya sampai jam 5 sore ini. Dan kalau kita bahas juga nih, kuliner bukan cuma soal rasa ya. Di balik sepiring makanan sering ada cerita tentang keluarga, tradisi, bahkan kehidupan masyarakat. Ada makanan yang biasa disajikan ketika berkumpul bersama keluarga, ada yang identik dengan acara adat, ada juga nih makanan yang sederhana yang justru menjadi kenangan masa kecil. Makanya di sini sahabat, ketika kita menikmati kuliner lokal, sebenarnya kita juga sedang menikmati bagian dari budaya daerah. Dan tentunya saja kuliner lokal juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Dan buat sahabat semua mungkin suka yang kuliner, juga ada beberapa tips sederhana juga yang perlu sahabat ketahui ya sebelum mencoba tempat makan baru. Yang kemudian juga ingin mencoba makanan tradisional, tanyakan kepada masyarakat lokal. Kadang justru mereka yang tahu tempat-tempat kuliner sederhana tetapi menarik. Dan yang terakhir, jangan hanya mencari makanan yang sedang viral saja. Kadang makanan yang sudah puluhan tahun dijual dan tetap dicari masyarakat justru punya cerita yang jauh lebih menarik. Nah, nanti kita akan hadir menemani sahabat kembali. Tentunya untuk hari ini kita akan membuat makanan-makanan yang serba khas pesisir gitu, yang hadir menemani sahabat semua. Dan mungkin ada makanan-makanan dari Painan juga, batang kapas, tarusan, bayang, sutra, lengayang, rana pesisir atau daerah lainnya. Jadi di sini sahabat, kalau untuk wisata kuliner sebenarnya pun punya peran penting ya. Dan pengalaman wisatawan pun menjadi salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi beli juga nih sahabat produk UMKM lokal ya, kenalkan makanan daerah kepada teman dan keluarga, dan jangan lupa ceritakan kuliner Pasisir di media sosial dengan cara yang positif.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online.

Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pak Gesang, Pak Gesang.
1: Iya.
0: Bengawan Solo itu diciptakan tahun berapa ya, Pak ya?
1: Tahun 1940.
0: Di mana itu, Pak?
1: Di Solo.
0: Di tepinya Bengawan Solo itu?
1: Iya, di tepi Bengawan Solo.
0: Sama-sama mancing ya, Pak?
1: Ya, mancing dan ngelamun. Meramalkan aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir sampai jauh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau

0: cacat saat lahir.
1: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
0: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
1: Ya iyalah Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan rokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah Ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih Bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Ya benar, masa Ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya Bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya Bu.
3: Makanya kan, Ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya Bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: bima fi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Amalan kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya nih, hadir maulid di sini nih satu kali kayak hadir maulid 10 kali. Amalan-amalan dilakukan pada hari Jumat berlipat-lipat ganda. Hari Jumat, hari pilihan Allah Subhanahu wa taala, hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala jalla jalalu wa ta'ala azamatu. Karenanya sebagai umat Islam kita diminta secara khusus. Sebagai umat Nabi Muhammad, ini Jumat nih hadiah Allah buat Nabi Muhammad. Dilipat gandakan amal-amal ibadah. Karenanya sebagai umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat ada amalan yang sangat baik dilakukan pada malam dan hari Jumat ini. Nabi Muhammad mengatakan, "Aktsiru minas salati 'alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Nabi, "Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam yang benderang bercahaya dan juga pada siang hari yang terang benderang." Apa itu Rasul? Malam hari yang terang, siang hari yang terang, itu malam dan siang apa yang mataharinya paling cetar membahana gitu, atau malam purnama gitu, atau bagaimana? Kata Nabi Muhammad, pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Ini yang sekarang kita berada. Disunnahkan, dianjurkan, direkomendasikan kita umat Islam untuk secara khusus memperbanyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Maka kita hadir pada maulid hari ini, pagi ini, mudah-mudahan dapat banyak keberkahan. Karena dalam maulid tuh perberapa baca solawat, sekian baca solawat, dikit-dikit solawatan, kan begitu. Alhamdulillah. Solawatan itu sendiri, teman-teman saya sekalian, merupakan cara kita menyambungkan diri dengan Nabi besar Muhammad. Fadilahnya banyak banget. Fadilahnya banyak banget. Solawatan itu banyak banget. Semua yang kamu perlukan, semua yang kamu idam-idamkan, semua yang kamu harapkan, dunia hingga akhirat, ada dalam keberkahan, ada dalam fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setara vitamin kalau saya lihat-lihatin. Solawat itu setara vitamin. Kalau buat badan nih, solawat itu sama dengan vitamin. Vitamin itu orang sehat bagus, orang sakit bagus, orang baru habis sakit bagus. Orang kalau sehat perlu banyak vitamin untuk menjaga kesehatannya. Orang kalau sakit perlu vitamin biar cepat sembuh dari sakitnya, kan begitu? Orang kalau baru habis sakit, baru habis operasi, nah itu vitamin mesti perbanyak biar cepat pulihnya. Demikian pula dengan vitamin bagi kehidupan dunia akhirat kita adalah solawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang kalau banyak baca solawatnya, insyaallah penyakit-penyakit hati ini mudah-mudahan disehatkan Allah. Penyakit-penyakit pikiran mudah-mudahan disehatkan Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi pada lancar. Jalan-jalan yang sepertinya buntu mudah-mudahan jadi terbuka. Keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semoga dengan berkat solawat kita kepada Nabi Muhammad
Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan keadaan-keadaan yang menyenangkan. Insya Allah. Solawat banyak benar manfaatnya. Meskipun tentu aja solawat bukan asal solawat. Maksudnya gimana Ustazah? Solawat bukan asal solawat. Solawatnya harus ditambahin plus satu aja minimal. Ada beberapa, tapi seenggaknya satu aja kamu punya. Solawat ditambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat tambah cinta sama Nabi Muhammad. Solawat yang ketika kamu membacanya

fadilah-fadilah salawat yang banyak, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala raihkan buat kita. Apa aja? Yuk, saya mau ngasih tahu beberapa di antaranya. Banyak masalahnya, saya mau nyebutin beberapa aja di antaranya. Satu, solawat itu adalah amal ibadah kita yang tidak diwajibkan khusyuk, tidak wajib tahu artinya satu persatu. Jadi andai pun kita membacanya karena riya sekalipun, riya nih mau pamer, misalnya gitu ya, biar orang tahu ah suara saya bagus.

Suara saya bagus apa enggak? Saya tadi berasa suara saya bagus, pas dengerin ibu-ibu kayak lebih bagus deh. Misalnya andai saya membaca solawat sementara hati saya enggak murni, akan tetapi ada riak-riaknya. Hati saya enggak murni benar-benar nyari ridho Allah, akan tetapi masih ada kayak biar orang tahu saya rajin solawatan, biar orang tahu nih saya sering bersolawatan, biar suami saya tahu enggak bawel mulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub tanashwiyana. Kamu tuh dari tadi nonton aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub tanashwiyana. Misal gitu ya. Pokoknya yang namanya solawat itu andai pun dibaca tanpa kehusyuan dan ada riaknya sekalipun, itu masih mungkin untuk diterima sama Allah. Katanya Imamun Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arba'ah, beliau mengatakan kullu 'amal ibni Adam bainal qabuli waraddiya illa salatu 'alal habibi Muhammadi fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Semua amal ibadahnya manusia nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan kita nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Amalan dari orang Islam yang hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau hati udah gak ada cinta-cintanya sama Nabi Muhammad, bahkan Islam pun sulit untuk dia pertahankan. Sebab syahadat tak hanya berisi la ilaha illallah, melainkan juga berisi Muhammad Rasulullah. Kata Imam Syafi'i, kullu amal ibni Adam bainal qabuli waruddiha. Semua amal ibadahnya umat nih ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, selain salawat kepada Nabi Muhammad. Fa innaha maqbulah, karena sungguhnya salawat itu akan diterima oleh Allah hatman bighairi taraddudi, secara pasti tanpa ada keraguan. Kamu mati bawa iman, salawatmu semua diterima sama Allah. Dengan syarat tadi, mati bawa iman. Salawatmu akan diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saya pernah nanya sama saya punya kiai di Tegal. Saya bilang, kenapa salawat itu pasti diterima sama Allah? Beliau memberikan ibarat,

Kata beliau, karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, karena Nabi Muhammad itu manusia paling tercinta di sisi Allah, sehingga apapun kalau lewat jalannya Nabi Muhammad, itu akan lebih mudah buat diterima sama Allah. Semacam begini loh, kata kiai saya, semacam begini nih. Kamu kalau kirim surat, misalnya ke gubernur, apalagi presiden, apalagi raja misalnya. Kamu kalau mau kirim surat kepada orang besar, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atau pangkat atau apapun lah. Nah itu kan mau nyampenya surat tersebut dari kampung nih, minta jalannya dibenerin. Mau kirim surat ke gubernur, itu mesti lewat desa, habis desa ke kecamatan, habis kecamatan, kabupaten, habis kabupaten, baru tuh. Baru kemudian melewati banyak-banyak pintu untuk bisa surat tersebut sampai. Itu pun begitu nyampe ke gubernur, belum tentu dibaca. Betul? Kalaupun dibaca, belum tentu dibalas. Betul? Kalaupun dibalas, belum tentu apa yang kamu harapkan dilaksanakan. Akan tetapi, kalau kamu punya jalur khusus, kenal sama anaknya gubernur, bahkan bukan cuman kenal, kamu dekat. Apalagi jika bukan hanya dekat, tapi kamu disayang sama anak gubernur. Kamu kalau lagi mau benerin jalan nih, mau ngomong sama gubernur, kamu bikin surat, kamu kasihin surat tersebut lewat anaknya. Tolong dong sampein sama bapak, jalanan nih rusak, susah banget, kita padahal mau bikin maulid nih, sian nanti sudah Halimah susah masuknya. Sal, gitu kan. Kalau kita ngomong sama dia nih, dia bilang, iya deh tenang, saya sampein sama bapak saya. Nungguin bapaknya pulang kantor sambil pijit-pijit kaki, kasihin tuh surat, pak bacain dong pak, dari teman saya nih. Kan begitu, si bapak baca, abisnya dibaca, bakalannya dibales. Iya deh, nanti saya bangunin tuh jalan sesegera mungkin, kan begitu. Kalau kemudian jalanannya itu dibagusin, dibaca, gubernur ini karena sayang sama yang bikin surat atau karena sayang sama anaknya? Karena sayang sama anaknya. Kamu kalau ngerjain ibadah, bu, kak, dek, sholat itu yang diterima hanya kadar kehusyuannya. Sedekah itu yang diterima hanya kadar keikhlasannya. Ibadah-ibadah itu buat diterima hari-hari. Saya pernah baca satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ternyata tiap langit ada malaikat penyensor amal. Tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kecuali jika amal tersebut benar-benar bersih, murni. Enggak ada namimah, ngadu domba sepanjang hari tersebut. Enggak ada fitnah, enggak ada benci sama salah satu walinya Allah. Buat amal ibadah diterima di sisi Allah itu bukan main susahnya. Meskipun tentu saja, walaupun susah, kita sih kerjain, tetap aja kerjain. Bukan berarti, oh sholat belum tentu diterima, ya udah dah kalau gitu gak usah sholat. Ya, ibadah mau kita kerjain, kerjain aja. Sholat kita kerjain, semua kita kerjain. Meskipun diterima atau enggaknya itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu mau tahu ada amal lulus sensor, atau tepatnya, kita ini dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada Nabi kita. Kita dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala amalan tanpa sensor.
langsung diterima. Apa itu? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Sungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan-raguan. Allah terima salawat karena cintanya Allah, sayangnya Allah kepada manusia yang kamu bacakan salawat untuknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah, hubballah, karamatullah ila man yusalli alaih la ila man yusalli minhu. Allah tuh rahmat, sayang, cinta kepada orang yang dibacakan salawat kepadanya, sehingga salawat diterima bukan karena memandang siapa yang membaca salawat tersebut. Makanya saya seneng salawatan, saya seneng hadir majelis maulid, saya seneng baca maulid, saya seneng qiyam bersama-sama. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang kaya-kayanya paling pantas buat kita lakukan. Allah kalau mau lihat pelaku amal dulu baru diterima amalnya, waduh, kayaknya enggak lulus sensor nih. Allah kalau mau lihat hati kita dulu, keadaan kita dulu baru menerima amal ibadah, ya Allah, belum tentu ada amal ibadah saya yang layak diterima oleh Allah. Tapi kita punya salawat. Alhamdulillah. Ada dalil enggak tuh Ustazah? Sampai salawat itu semuanya diterima sama Allah tuh dalilnya dari mana? Karena nih di negeri kita nih ada. Saya pernah dengar Ustazah, di kampung kami ada orang-orang yang jadi anggota GAS. Apa itu GAS? Gerakan anti solawat. Lah, serem bener. Ada lagi namain dirinya GAM. Apa saya bilang? Gerakan anti maulid. Ya, saya dengernya kesian bener. Lantas dia mau menghadap Allah bawa amal bekal apa? Bukankah salawat adalah amalan kita umat Islam yang ketika melakukannya Allah tidak peduli siapa yang membaca salawat, yang Allah pedulikan adalah kekasih hatinya, kekasih Allah yang dikirimkan salawat kepadanya, yang disolawatinnya, yaitu Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, mulailah doa kalian dengan salawat padaku, akhirilah doa kalian dengan salawat padaku, karena sesungguhnya salawat padaku akan diterima Allah. Masakah Allah menerima depan, menerima belakangnya, dan kemudian menolak tengah-tengahnya? Gitu kata Nabi. Diajarin, kamu kalau doa solawatan dulu, ntar abis doa juga solawatan lagi. Biar kenapa Rasul? Biar di awal diterima udah pasti, di akhir diterima udah pasti, tengah-tengahnya nih doa kamu biar diterima sama Allah SWT. Artinya bahwa solawat itu memang amalan kita yang akan diterima Allah Subhanahu SWT. Andai enggak ada fadilah solawat selain yang ini, saya akan bersolawat. Andai enggak ada fadilah lain nih, enggak ada, solawat tuh fadilahnya cuma amal ibadah yang diterima sama Allah, saya mau kerjain. Karena enggak gampang mau nyari amal ibadah yang kita pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, solatmu seberapa mampu buat khusyuk? Hah? Lagi sholat, ada tetangga ketuk pintu, dibukain sama anak kita. Itu sebelum dibukain hati kita, ya ampun pada kemana sini? Gak dibuka-buka tuh siapa lagi yang datang?
Kita udah sampai yang Bismillahirrahmanirrahim, sampai kita keras-kerasin, kagak juga ada yang bukain pintunya. Udah berisik sholat kita, Bu. Baca apaan, yang kita inget apaan. Abis dibukain pintu diomongin, ini mau ngundang tangga belakang rumah nih, mau nyunatin anaknya. Nanti hari Minggu jam 8 pagi, iya ada pengajian, undang kiai dari kampung sebelah. Itu semuanya informasi yang disampaikan sama tuh tamu, kita dengar semua. Ampe udah mikir, mau ngamplop berapa enaknya ya? Panjang bener, betul begitu? Pakai baju yang mana ya? Betul begitu? Berisik, ustazah kok tahu? Iya, nah saya juga gitu. Sholat kita masih bising, sholat kita masih berisik. Rasanya masih belum pantas sholat kita ini untuk bawa kita menuju surga. Belum pantas rasanya sholat kita ini untuk kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat kita ini belum layak diterima, bagaimana mungkin untuk dibalas. Diterima aja masih belum pantas. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri alaihi ridwanallah, salah la tahdur fiha al-qalb fahiya ila al-uquba asra. Salat yang hati kamu enggak hadir di dalamnya lebih mendekatkanmu kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lagi mana nih modelannya? Enggak bisa kita andalkan salat kita. Meskipun tentu saja kita tetap harus salat. Jangan tinggal salat. Ninggal sholat tuh kayak lagi gunting-guntingin tali yang antara kita dengan Nabi Muhammad. Kita nih sama Allah dikasih banyak tali nih. Kamu kalau berani-berani ninggal sholat tuh kayak lagi guntingin tali. Sekali kerjain, cret, putus. Sekali lagi kerjain, cret, putus. Ada beberapa tali, udah tuh. Ninggalin sholat beberapa kali dengan kesengajaan, dengan pengetahuan. Sangat sulit untuk menyambungkan dirimu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan sesungguhnya perbedaan antara kita dengan orang non muslim adalah urusan salat. Jadi itu fadilahnya salawat, salawat. Jadi amal ibadah yang akan diterima Allah. Yang kedua, sholawat itu fadilahnya, teman-teman sirih sekalian, menjadikanmu lebih mungkin dikenal sama Nabi Muhammad. Ini kalau buat saya penting banget. Jadi seseorang dikenal sama Nabi Muhammad. Ibu, kata orang nih saya terkenal. Diam semua. Kata orang, saya terkenal. Seenggaknya follower saya lebih banyak lah daripada ibu-ibu. Ya kan begitu? Seenggaknya yang dengerin kajian-kajian saya lebih banyak lah daripada yang dengerin ibu-ibu di rumah. Tapi ya Bu, kalau saya pikir-pikirin, sebenarnya dikenali sama siapapun itu enggak jadi manfaat kalau saya tidak dikenal sama Nabi Muhammad. Sebagaimana ibu-ibu, andai gak ada siapapun mengenal dirimu, Bu, kayak tetangga aja mau ngawinin kamu gak diundang, misal, andai nih saudara-saudara kita sendiri kenal tapi kayak gak mau kenal gitu. Andai, gak banyak orang kenal sama kita gitu kan. Karena ya kita bukan sesiapa misalnya gitu. Ibu-ibu saudariku sekalian, itu Bu gak cukup berpengaruh bagi dunia akhiratmu
bagi dunia, terutama bagi akhiratmu, jika meski tidak banyak orang mengenalmu, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalmu. Saya sering bercerita tentang Zarqa, seorang perempuan, enggak ada siapapun kenal. Tetangga-tetangganya kenal juga gitu aja, enggak ada yang sayang gitu, enggak ada yang cinta gitu kan, enggak ada yang perhatian gitu juga, biasa aja. Perempuan paruh baya, enggak punya sesiapa, tinggal sebatang kara di rumah. Mau bikin baik sama orang, ngasih sedekah sama orang juga enggak punya duit banyak-banyak gitu. Buat hari-hari sendiri aja gitu. Akan tetapi satu hari Islam masuk ke dalam hatinya, membuat Zarqa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Hatinya penuh cinta kepada baginda Nabi. Satu hari Zarqa kangen gitu sama Nabi. Ya Allah, masuk Islam dah tua-tuaan gini ya, jalan susah. Tapi masa sih saya nih di dunia tinggal sezaman sama Nabi Muhammad, tapi saya gak bisa sering-sering ketemu sama Nabi. Ah, paksain aja dah. Bismillah dah. Keluar dari rumahnya bu, jalan aja terus. Berjam-jam. Berjam-jam. Sampai ke Madinah. Di Masjid Nabawi, Masjid Madinah, masjidnya Nabi. Duduk nungguin Nabi. Mau ngetuk pintu, gak sopan. Berasa gak adab, gak akhlak ngetuk rumah Nabi Muhammad alaihissalam. Nungguin di luar di masjid. Sambilan nungguin dilihat ada sampah, ada kotoran-kotoran di sekitar masjidnya Nabi, di lantainya kan tanah, dindingnya juga bukan sesuatu yang ini gitu, nggak dicat juga gitu kan. Akhirnya diambilin sampah-sampah tersebut, dibersihin masjid Nabi Muhammad, disapuin sama dia masjid Nabi. Dia melakukan itu bukan karena apaan sih ini orang-orang nih masjidnya dibiarin kotor, astagfirullah. Gak gitu. Tapi dia melakukan itu bukan sambil ngomelin orang-orang yang buang sampah sembarangan, akan tetapi karena rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar. Disamperin bu sama Nabi Muhammad. Karena Nabi itu urusannya urusan hati. Jadi kamu kalau kepengen dikenalin sama Nabi, bukan dengan, wah ada maulid Nabi nih, saya harus duduk paling depan. Enggak. Urusan sama Nabi itu urusan hati. Urusan sama Nabi, urusan rasa. Bagaimana kamu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu pulalah Nabi Muhammad kepadamu. Kamu sering merasa rindu sama Nabi, Nabi juga rindu sama kamu. Kamu sering ingat sama Nabi Muhammad, Nabi juga sering ingat sama kamu. Tapi kalau kamu lupa sama Nabi Muhammad, kalaupun lagi dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, ah bosen Nabi Muhammad mulu yang diceritain, astagfirullah. Atau kamu baru ingat sama Nabi Muhammad di saat-saat seperti ini, pas udah pulang ke rumah, mikirin urusan tagihan listrik, mikirin urusan-urusan makan siang, makan malam, harus masak apa. Sampai Nabi Muhammad gak pernah lagi ada di pikiran kamu. Kalau seperti itu jangan salahkan siapa-siapa. Jika kamu pun juga menjadi seseorang yang dianggap lalu saja oleh Nabi Muhammad. Enggak dikenali secara khusus. Nabi Muhammad kenal sama semua umatnya, betul. Tapi dikenali secara umum. Peng.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Pulihkan ekonomi nelayan terdampak bencana, Pemko Padang salurkan 19 perahu fiber dan 724 jaring. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan dan Pangan menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan yang terdampak bencana. Bantuan tersebut berupa perahu fiber, mesin tempel, serta jaringan penangkap ikan yang diserahkan kepada kelompok nelayan di 4 kelurahan di Kecamatan Padang Utara. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang M. Dwi Ricci menyatakan bantuan yang diserahkan terdiri dari 19 unit perahu fiber, 19 unit mesin tempel berkekuatan 15 PK, serta 724 unit jaring penangkap ikan. Dikatakan penyuluran sarana tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program unggul Wali Kota Padang Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Padang Mengkus Nasir, khususnya melalui program Padang Melayani dan Penanganan Pasca Bencana. Adapun distribusi perahu fiber beserta mesin tempel dilakukan kepada kelompok penerima di 4 kelurahan. Kelurahan Ulak Karang Utara menerima 3 unit, Ulak Karang Selatan 5 unit, Kampung Lapai 2 unit, dan Kampung Olo 1 unit. Dijelaskan selain Ulak Karang Utara, bantuan juga diterima nelayan dari 3 kelurahan lainnya, di mana saya ingat mewakili masyarakat dari 4 kelurahan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Padang dan Dinas Perikanan Pangan telah memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana. Keberadaan sarana penangkapan ikan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan perahu dan mesin yang tersedia, nelayan diharapkan dapat kembali melaut secara lebih optimal dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

0: Informasi berikutnya, Sekum KONI Sumatera Barat Anandia Dipo Pratama suntik semangat 4 atlet Sumatera Barat di Asian Games. Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat Anandia Dipo Pratama memberikan apresiasi sekaligus suntikan semangat kepada 4 atlet Sumatera Barat yang dipercaya memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang. Keempat atlet tersebut yakni Kia Jorhiur dari cabang olahraga selancar ombak, Gilang Ilhaza dari cabang olahraga gulat, dan Samsul Akmal dari cabang olahraga sepak takraw, serta M. Yusuf dari cabang olahraga bulu tangkis. Anandia juga menyatakan keberadaan empat atlet asal Sumatera Barat dalam kontingen Indonesia merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Mereka tidak hanya membawa nama daerah, tetapi juga mengemban amanah untuk memperjuangkan prestasi Indonesia di panggung olahraga Asia. Tampil di Asian Games merupakan buah dari proses panjang kerja keras, disiplin, dan konsistensi atlet bersama pelatih serta dukungan berbagai pihak. Anandia juga menegaskan keikutsertaan atlet Sumatera Barat di ajang internasional seperti Asian Games juga menjadi motivasi bagi pembina olahraga di daerah. Kiprah empat atlet tersebut diharapkan dapat menginspirasi atlet-atlet muda Sumatera Barat lainnya untuk terus bekerja keras mengejar prestasi. Kehadiran empat atlet Sumatera Barat dalam kontingen Indonesia menjadi catatan penting bagi pembinaan olahraga daerah sekaligus menjadi momentum untuk terus mendorong lahirnya atlet-atlet Sumatera Barat yang mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Itulah sahabat rangkaian informasi di liputan berita malam edisi hari ini Minggu di tanggal 20 September 2026 dan nanti di pukul malam ini kembali kita hadir di program Raba Pasis ya. Untuk sahabat di mana pun berada, informasi waktu ibadah sholat isya hari ini di pukul 19:23 waktu Indonesia bagian barat. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP?
2: Bukan sih, buku nikah.
3: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
3: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
3: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
4: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
6: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
7: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya, dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
6: Bener nih.
7: Bener.
6: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
7: Ah bener kok bu, memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak, malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
6: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
7: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan, bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
6: Bukan itu saja, Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
7: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
6: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
7: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
6: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
7: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
6: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
7: Ya iyalah, Bu.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Fi'lah sehat bak semula bulie menolong kami Johana. Oba itu dalam tanginya na malam semalam.

suanya basikola manando anana lagadang tibo wakatu yo jangkonyo la masuk sekolah dasar baitu dalam ceritonyo. Oh awak ramikin dalam kampung tando-tando ini orang bansik dicaliak kabakek rumah kok dindiang liang-liangan kok atok bintang-bintangan awak ramikin.

Inyo anak jadi sebantu itu tiok tahun dapat juara mengaji santiang pulau baitu bana badan sari. Yo indak to bilang lamo bana nanaya batang batu hoaya lekadok sakit-sakit kadang mencari kadang indak. Oh kadang ibu dari sisari inyo manje upah.

lainnya. Onde dangan di bapak tili, kok sempat pendek umur aduya, kok sempat

sekalok lah lo hari siang pagi-pagi nyolak ke sawah pulau ko anak pai sekolah kalau

cambie. Saki ayahnya tambah talabi tumpak di badan diri tili. Asado orang membawa bakarajo, karajo indak ke memilih, walau ke ladang, walau ke sawah, walaupun menyamu ikan. Asanyo lai ado membawa ado pasir di karang.

baranti mande basikola nda ado gunonyo basikola kenapa juo lei basikola mande bansi ayala saki joa biaya basikola mande oh jadi ko ado orang bakaraja.

Oba itu nasibnya badaninya seki ayat tambah telah dia nama ande yo kerajo juo. Yo awak rangino dalam kampung lusa nak jauh kesadonya orang kulili.

0: percaya.
1: Mama Uwo kau pagi-pagi. Alam masih tak mungkin. Mama Uwo! Oh, Mama Uwo! Sibuk mana Mama Uwo, Ma? Subuh hari baru Mama Uwo. Ayo, alah, leh.
2: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, Ma. Tolong sebentar, Mama Uwo, siku Ita, Ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mama Uwo kau setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore encak.
2: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Bak jadwal bagai ya.
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
1: Betul. You up to date mana informasi lai Mak Uwo kau ya?
2: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Yolah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

tujuh jadi adon dua bako dari sari walaupun dua bako jauh nyuambil tangan badan sari onde nakal.

badan anak, mencari anak menangi. Hona banyak meratuk puluh ibu yang mencari sari. Inyo yo saya.

Itu kata orang nak banyak mendengar orang mengecik. Mainlah mulai ke pemandian. Satu nampak ayah ke dimandian. Mengapa?

hendaklah moyo di bajalan sampai ke rumah badaninyo tentu berdoa balik bukit nan banyaklah kata usajo mansonyo badan diri sari ndak ado punyo apo-apo tersasak urang badakatan mamasak sarato matana wala donasi bagulainyo cukui bersama sekalian dibaco doa balik bukit selesai membaco doa nan banyak tentu kekapulang tinggal sari jo mandenyo sarato bako.

E a pui la leina aye matto jan tangi tala vila vido ana ya dalam kubu do akana ya nanilang ho minta la pe dia sekubu ba itu kato badani nyoyo la bako dari sari.

Ya masih ada lacuk mana ndak makan lacuk kami kelaparan pola gaya kota ada kabar nasib.

la biaya balam tigo serat to na nyobao di ayas sari nam kain nam bao tadi itu tu tanggung jawab kami nan sari jangan bapikir masalah biaya malam duo serat to.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, ibu melamun?
4: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
5: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Balik pekeon dah nak lama kita bilangkan. Tak lama tak di bajalan tiba di rumah badan
1: mandi. Tak lama tak di alam
0: kemarin yang bawa hati rumah nampak di mandi badan anak. Lati dolo takut badan mandi onde nak kandung Sarina.